0: 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita. Jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
0: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita berpibarangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali, ya sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
0: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai lawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Pak Insan di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan. Dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika. seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratan juga cukup mudah, itu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah Kloter

0: Tuk dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
2: Laporan khusus. Memang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
3: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
2: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham domain kita, performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah kita akan, fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
4: Pada ketika pasien bisa takut jual dulu, tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang dia jadi uang jadi... oleh pemilik, karena perusahaan yang luar negeri punya pemilik kan sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
3: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
5: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan melihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
3: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
6: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
7: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-menderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Bukankah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Mei, beberapa di antaranya adalah 25 Mei 1575, pasukan Kerajaan Ternate mengusir pasukan Portugal. Pasukan Kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Babullah berhasil mengusir pasukan Portugal yang sudah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Orang-orang Portugal yang diusir dari Ternate lantas banyak yang menetap di kawasan Ambon. Selanjutnya, 25 Mei 1950, pendirian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. PGI didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Karena itu, PGI menyatakan bahwa tujuan pembentukannya adalah mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Kemudian, 25 Mei 1958, wafatnya Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senen, Jakarta Pusat yang dulu disebut sebagai Batavia pada 11 Mei 1914. Ismail Marzuki lantas meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang pada 25 Mei 1958 dalam usia 44 tahun. Selanjutnya, 25 Mei diperingati sebagai Hari Anak Hilang Nasional di Amerika Serikat. Hari Anak Hilang Nasional diperingati di Amerika Serikat setiap tanggal 25 Mei sejak tahun 1983. Pertama kali dicanangkan oleh Presiden Ronald Reagan dan beberapa tahun sebelum penetapan Hari Anak Hilang Nasional, serangkaian kasus anak hilang telah menjadi berita nasional utama di Amerika Serikat.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
4: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
3: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajaan aku po mbah.
4: Ayo dok, tak jak saiki.
5: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
3: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Yo, waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.
0: TBC kuwi, Mbah, sembarangan nek. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM PPL Radio Suara Ramadan. Halo, apa kabar? Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ada masuk ya. Pagi-pagi selamat ya untuk pagi hari ini ya, di hari Senin di 25 Mei 2026 ya.
1: Betul. Jadi hari ini ditemani bersama saya Kiki Desilia dan sahabat saya.
0: Ada saya yang temani semuanya sampai nanti tuntasnya di jam 9 pagi aja ya. Jam 11. Nanti jam 11 programnya lain. Hari ini kita sudah di tanggal 25 Ki ya.
1: Iya.
0: 5 hari lagi kita nanti di tanggal 1 Juni.
1: Itu libur.
0: Ada libur nasional itu hari lahirnya Pancasila. Ya. Kemudian nanti nanti setelah ini hari Senin, Selasa kita masuk, Rabu kita Idul Adha libur lagi. Tapi cuti bersama loh hari Kamisnya. Nanti Jumatnya kita masuk, setelah itu nanti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kita libur terus ya. Jadi kalau punya sahabat ini punya satu aktivitas atau juga rencana ya, entah itu keluar kota, entah itu menyambangi mungkin saudaranya, keluarganya, boleh. Atau juga piknik, iya silakan ya, nanti diatur semuanya, keuangannya,
1: piknik
0: tenaganya.
1: Piknik itu zaman tahun berapa?
0: Iya kan piknik kan, itu. Kan istilahnya kan sekarang kan healing piknik. Kalau saya namanya healing piknik itu enggak usah jauh-jauh. Kan di dekat-dekat sini kan banyak toh, di dekat sini kan banyak toh. Misalkan
1: aku
0: ini
1: aku rencana mau pulang kampung aja.
0: Di Pilangbangu juga ada.
1: Oh iya benar ya.
0: Lihat sawah maksudnya.
1: Tapi kan di, sekarang kan RTH juga.
0: Oh, RTH. Saya juga bilang gitu. Mau RTH di ini di mana? Di Klegen itu juga lihat sawah asik ya. Jadi pemandangannya.
1: Oh, ini toh, Semendung.
0: Semendung.
1: Itu juga bisa buat olahraga.
0: Bisa juga, ada juga nanti di ini di bunderan itu.
1: Iya, tapi kampung. Bunderan tuh crowded ya.
0: Kenapa? Oh, kalau itu soalnya ini ada pedagang juga, ada ini
1: jalan toh.
0: Jalannya juga dua arah ya. Jadi mungkin kalau sahabat punya satu rencana di mana liburan panjang ini bisa ke luar kota atau hanya di dalam kota saja, selamat beraktivitas ya untuk pagi hari ini ya. Tetap semangat ya. Nanti kita akan temani terus sampai jam 9 pagi. Nanti juga ada informasi yang kita sampaikan untuk pagi hari ini. Jadi untuk sahabat semuanya yang masih tidur, belum bangun, ayo segera bangun. Saya kemarin ada yang ini.
1: Aku gak inget siaran ini, siaran jam berapa.
0: Jangan buka kartu kamu. Itu siarannya. Siarannya jam
1: ini siaran jam berapa? Jam setengah pagi
0: jam 5 jam 4 pagi tapi ya itulah jadi kita membangunkan semuanya di pagi hari ini termasuk juga
1: yang
0: untuk hari ini ya
1: gitu.
0: Yang di pasar juga ini walaupun sudah mau jam 8 kalau masih tidur enggak apa-apa ya tapi
1: kan lagi sakit
0: lagi
1: enak badan enggak apa-apa istirahat aja
0: ya, tapi paling tidak kita kalau tidak ada aktivitas ya bangun pagi lah kita aktivitasnya ya beri-bersih rumah olahraga iya olahraga itu penting juga ya. Karena olahraga itu walaupun sedikit berkeringat tapi yang pasti kita berusaha untuk selalu tetap sehat sampai umur kita itu tua ya. Jadi jangan sampai kalau muda-muda itu sakit jangan. Walaupun tua tetap sehat
1: sekarang
0: gitu, asik ya.
1: Anak-anak muda tuh banyak yang kena diabetes.
0: Nah, benar itu ya karena ini pola makannya dan juga pola hidupnya tidak
1: asam
0: sehat
1: urat.
0: Ya. Nah, tapi kalau berbicara masalah itu Ki ya, ini kalau kamu lihat ya untuk Kota Madi sekarang ini ya, ini bukan menjadi salah satu apa ya? Ikut-ikutan tapi enggak, tapi ini gaya hidup. Kamu lihat aja kalau malam hari kalau enggak pagi hari ini banyak yang lari-lari. Banyak yang sepedahan. Itu cuma di Kota Madiun banyak sekali. Apalagi kalau malam hari jam 7 jam 8. Saya masih sering lihat itu di PSC sini, nanti muter di mana? Pasar Besar itu juga
1: mereka
0: banyak
1: ada
0: ya.
1: Ada klub ya.
0: Jadi mereka bukan satu ini ya, gaya-gayaan enggak. Mereka suka akhirnya ini kita ikut ya. Itu kalau saya pernah membaca di satu artikel bahwa kalau kita jalan tuh 1 menit, 2 menit itu masih biasa. Kemudian nanti selama setengah jam itu nanti berpacu lah jantung kita. Nah, selama 1 jam ini kita berjalan atau lari, nanti hormon yang namanya hormon senang itu keluar katanya.
1: Hormon senang.
0: Jadi kita ibaratnya itu kalau sudah 1 jam lari, jalan-jalan, kita berkeringat itu, kita nanti senang, bergembira. Jadi akhirnya nanti ketagihan terus. Jadi apa yang kita lakukan besoknya itu terus-terus dan terus. Nah, makanya kalau olahraga.
1: Nah,
0: itu
1: ya
0: mungkin juga. Jadi kan di dalam tubuh kita tuh banyak sekali hormon ya. Jadi hormon tuh saya enggak paham ya nanti yang dokternya apa. Tapi yang pasti saya pernah baca artikel itu kalau 1 jam itu senang dan akhirnya nanti besok lagi kita lakukan ya. Jadi untuk sahabat semuanya yang belum mulai seperti itu dimulai kecil-kecil dulu ya. Jadi entah itu jalan-jalan di rumah, di area apa mana RT-nya atau juga mungkin kalau sudah agak jauh gitu agak kuat gitu staminanya, ya silakan lari nanti di Kota Madiun yang kita cinta itu. Cari aja rute-rute yang aman ya.
1: Ya.
0: Jadi paling tidak untuk menjaga
1: ya,
0: tubuh kita.
1: Aman ya.
0: Ya. Bener.
1: Soalnya orang naik motor tuh sekarang kok kayak
0: makanya
1: gitu
0: tuh ya. Jadi bagaimana lagi
1: ya? Biak gitu.
0: Soalnya ini kalau dilihat kan juga perkembangannya juga semakin ini ya, semakin lama semakin banyak ya kinya. Jadi dia terus tiba-tiba semakin lama tuh tiba-tiba motornya semakin berkurang, enggak, semakin bertambah gitu loh. Jadi kalau sahabat punya satu rencana olahraga, ya boleh carilah yang tempat-tempat aman atau juga gor sana aman juga. Kemudian
1: iya,
0: juga di ini
1: stadion.
0: Kemana? Bantaran.
1: Bantaran aman. Okay.
0: Ada juga nanti di kalau sore-sore itu sekarang itu ada tempat yang asik juga, itu tempat baru itu di depannya Pondok Lansia.
1: Lah iya itu Semendung.
0: Semendung ya itu ya.
1: Itu aman itu.
0: Aman itu, enggak ada kendaraan yang lewat.
1: Ya ada sih 1-2 cuman
0: motor kan.
1: Cuman ya mereka tahu diri lah ya, karena di situ banyak yang jalan,
0: banyak jalan.
1: Jadi mereka ini banget. Tapi kalau
0: pelan-pelan. Ada lagi jalan ini di jalan baru itu bunderan juga banyak. Kalau
1: Pagu.
0: Ya, Pagu itu kalau saya pernah itu lihat itu.
1: Tuh.
0: Makanan. Enggak apa-apa. Jadi setelah olahraga nanti makan gitu.
1: Apalagi makanannya apa
0: banyak yang, banyak ya
1: banyak
0: banyak sekali ya, jadi ada ini spot kuliner yang di sana ya,
1: kan ada itu UMKM juga
0: ya, jadi putra jalan di sana.
1: Sebenarnya ada lagi
0: apa
1: Banjarjo.
0: Itu Banjarjo ya, oh itu yang ini yang apa namanya
1: kecamatan belok ke kiri
0: itu apa
1: daerah situ.
0: Jepang bukan ya, Korea
1: ya, ya.
0: Kampung Jepang. Saya mau bilang kampung Jepang susah
1: itu kali. Tuh enak kalau dibuat olahraga, asri itu, asri kalau pagi.
0: Iya, jadi sejuk. Muternya kan itu tahu, jadi bisa jalan baru itu Pagu, nanti bisa belok ke kanan itu jadi di area sawah itu, tembusnya ke mana, ke kampung Jepang itu. Nanti bisa belok ke kecamatan Bundaran lagi, bisa itu sudah treknya panjang gitu ya.
1: Iya,
0: 1 kilo lebih itu malahan, malah lebih daripada 1 kilo ya.
1: Lebih.
0: Ya baik, untuk sahabat semuanya kita akan teman terus ya sampai jam 9 pagi nanti. Yang tentunya pagi hari ini semoga rencana harapannya bisa terwujud. Semoga semuanya diberkati Tuhan juga dan juga semuanya lancar usaha dan juga harapannya ya. Baik, kita akan terus simak program acara kami. Masih di program acara kami di
1: Halo Madiun.

0: Now, you are listening
1: 92FM.
2: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
3: Halo, salam jumpa sahabat. Kembali lagi dalam Buletin Jawa Timur. Untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Yuli Anissa. Dari Suara Kota Probolinggo, Devi Aprilia mengabarkan, raih kategori sangat memuaskan, Pemkot Probolinggo berhasil mempertahankan penghargaan kearsipan dari ANRI.
4: Prestasi membanggakan kembali ditorekan pemerintah Kota Probolinggo di kancah nasional, yakni dengan mempertahankan predikat AA atau sangat memuaskan berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2025 dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wiwi Diana Sari selaku Deputi Bidang Sistem dan Informasi Kearsipan Nasional kepada PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo, Ari Santoso. Menilik perjalanan pengawasan arsip dari ANRI pada pemerintah Kota Probolinggo dari tahun ke tahun sempat mengalami naik turun nilai serta kategori. Kali pertama, Pemkot Probolinggo di tahun 2017 mendapatkan nilai pengawasan 76,76 dengan kategori baik. Seiring dengan berjalannya waktu, mulai di tahun 2022 hingga 2025, akhirnya pemerintah Kota Probolinggo terus berkomitmen untuk meningkatkan dan mempertahankan kategori. Hingga pada akhirnya di tahun 2022, nilai pengawasan Pemkot Probolinggo mencapai 89,56 dan di tahun 2023 dengan nilai 84,93. Dan itu masuk dalam kategori memuaskan. Dua tahun terakhir, pemerintah Kota Probolinggo juga berhasil mempertahankan kategori sangat memuaskan atau AA dengan nilai pengawasan 90,55 menjadi 91,00. Atas pencapaian tersebut, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin mengatakan ini adalah bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan arsip yang modern. Beliau juga menegaskan prestasi tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat tertib administrasi, digitalisasi, serta menghadirkan inovasi baru di bidang kearsipan agar penghargaan dapat dipertahankan setiap tahun. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo.
3: Ada Yoga Pratama dari Suara Pasuruan. Tuan Josam, inovasi RSUD gratis, isi pulsa gratis verifikasi MCKN.
5: RSUD Grati terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai terobosan kreatif. Tuan Josam alias Bantuan Pojok Pulsa MJKN menjadi salah

0: satunya. Inovasi ini hadir sebagai solusi bagi pasien rawat jalan yang seringkali menemui kendala teknis saat melakukan pendaftaran secara mandiri. Direktur RSUD Grati, Dr. Gigi Diah Retno Lestari, di sela kesibukannya Rabu 20 Mei 2026 mengatakan, saat pembuatan akun MJKN hingga verifikasi, handphone para pasien harus memiliki pulsa minimal Rp5.000. Dari sinilah, RSUD Grati memfasilitasi pasien dalam pengisian pulsa secara gratis agar berhasil dalam pembuatan akun MJKN. Dijelaskan Retno, inovasi ini sudah ada sejak tahun 2024 melalui ide brilian Ajeng Nur Ayu Herdianti selaku inovator.
1: Tuan Jusam adalah satu dari sekian banyak inovasi di RSUD Grati. Mudah-mudahan ke depan RSUD Grati menciptakan inovasi-inovasi yang memudahkan para pasien untuk mendapatkan akses pelayanan yang lebih cepat dan mudah. Kami mengucapkan terima kasih yang sudah mempercayakan urusan kesehatannya kepada RSUD Grati.
0: Melalui layanan Tuan Josam, masyarakat kini bisa mendapatkan berbagai kemudahan, mulai dari pendampingan penuh sampai bantuan langsung untuk registrasi hingga verifikasi aplikasi mobile JKN. Kini, layanan Tuan Josam terbukti efektif membantu para pasien agar bebas antri, memangkas waktu tunggu, sehingga bisa mengakses layanan rawat jalan tanpa perlu mengantri panjang. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
2: Berikutnya RGR FM Tulungagung ada Eko Utomo. Kemarau 2026 diprediksi picu kekeringan. Beberapa kecamatan di Tulungagung berpotensi terdampak. BPBD siapkan 50 tandon air.
3: Ancaman kekeringan harus diantisipasi sejak dini menjelang musim kemarau 2026. Diperkirakan sebanyak 8.810 jiwa atau sekitar 3.740 kepala keluarga di 9 kecamatan berpotensi terdampak krisis air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung Sudarmaji mengatakan, wilayah yang masuk kategori rawan kekeringan dipetakan mulai tingkat ringan K1 hingga sedang K2. Pemetaan untuk memudahkan penanganan apabila musim kemarau berlangsung panjang. Dari data terbaru, wilayah Tulungagung yang berpotensi terdampak tersebar di Kecamatan Kalidawir, Besuki, Pucang Laban, Campur Darat, Rejotangan, Tanggung Gunung, Bandung, Pagerwojo, dan Gondang. Menghadapi ancaman kekeringan tersebut, BPBD mulai menyiapkan sarana distribusi air bersih. Sebanyak 50 tandon air telah disiapkan untuk mendukung penyaluran bantuan ke wilayah terdampak. Selain tandon, BPBD juga menyiapkan 2 armada tangki air untuk mendukung suplai air bersih selama musim kemarau. Eka Utomo, RGR FM, Tulungagung.
2: Ada Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Bupati Lumajang targetkan pemasangan CCTV dan PJU massal rampung pada bulan Juni 2026.
4: Langkah progresif diambil oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menjamin keamanan warga hingga tingkat pelosok. Bupati Lumajang Indah Amperawati bersama Wakil Bupati Yuda Aji Kusuma bergerak cepat meninjau langsung proyek pemasangan CCTV dan penerangan jalan umum secara serentak di setiap dusun. Peninjauan maraton ini dipusatkan di sejumlah balai desa di wilayah Kecamatan Sukodono. Rombongan Bupati yang didampingi langsung oleh jajaran Polres dan Kodim Lumajang menyisir 7 lokasi strategis mulai dari balai desa Klanting, Karangsari, Selombosuki, Pondoyudo, Selogondang, Urang Gantung, hingga balai desa Sumberjo. Kehadiran jajaran Forkopimda ini menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang terang dan aman dari tindak kriminalitas. Dalam peninjauannya, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengungkapkan bahwa pemanfaatan dana dusun harus tepat sasaran untuk program prioritas ini. Beliau meminta seluruh perangkat desa untuk bergerak aktif dan berkolaborasi erat dengan aparat penegak keamanan di tingkat paling bawah. Ia berkomitmen mengawal proyek ini agar selesai tepat waktu.
5: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
2: Reza Resti, Suara Ngawi. Ketersediaan hewan kurban di Ngawi aman, pemeriksaan veteriner diperketat DPP.
6: Ketersediaan hewan kurban di Ngawi aman, pemeriksaan veteriner diperketat DPP. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi, tanpa harus mendatangkan pasokan ternak dari luar daerah. Bahkan stok hewan kurban di Kabupaten Ngawi disebut mengalami surplus, khususnya untuk sapi. Kondisi tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Adha tahun 2026 berlangsung di berbagai wilayah kecamatan. Kepala DPP BPP Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo, mengatakan ketersediaan sapi untuk kebutuhan kurban mencapai sekitar 4.000 ekor, sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan berada di kisaran 2.500 ekor. Jadi masih sangat mencukupi tanpa mendatangkan dari luar daerah. Menurut beliau, kondisi tersebut menunjukkan sektor peternakan di Ngawi masih mampu menopang kebutuhan hewan kurban masyarakat. Pengawasan dilakukan guna memastikan ternak yang dipotong memenuhi syarat aman, sehat, utuh, dan halal. Langkah tersebut juga menjadi bagian antisipasi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas serta kesehatan hewan kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Reza Desti, Suara Ngawi.
2: Oza Ahmad dari Persada FM Blitar. Harga kelapa di pasar tradisional anjlok. Pedagang keluhkan keuntungan menipis.
7: Harga kelapa di Kabupaten Blitar turun signifikan, membuat pedagang di pasar mengeluh. Berdasarkan hasil pantauan, harga eceran di pasar Penataran Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar, harga di kisaran Rp5.000 sampai Rp6.000 per butir. Salah satunya adalah Hafiz, pedagang kelapa eceran yang mengaku sangat terdampak dari penurunan harga tersebut. Menurutnya, harga kelapa turun sampai Rp5.000 tersebut dipengaruhi oleh kualitas dan juga pasokan yang turun. Normalnya berkisar antara Rp10.000. Selain mengeluhkan penurunan harga yang signifikan, pedagang juga mengatakan jika pasokan dari petani serta permintaan konsumen kian tidak stabil. Saat stok melimpah, harga cenderung turun, namun ketika stok berkurang, harga biasanya kembali naik. Saat ini para pedagang berharap pemerintah daerah bisa menjaga stabilitas harga komoditas pangan, terutama kelapa, sehingga pedagang dan juga pembeli di pasar tradisional tidak semakin terpuruk. Oza Ahmad, Radio Persada FM, Blitar.
2: Cahyo As dari Suara Gresik. Diskominfo Gresik edukasi pelajar bijak bermedia sosial di kegiatan KKRI Kodim 0817.
8: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Gresik memberikan edukasi bijak bermedia sosial kepada peserta Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI Kodim 0817 Gresik, Jumat 23 Mei 2026 lalu. Kegiatan ini diikuti puluhan pelajar tingkat SMA sederajat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Gresik dalam rangkaian perkemahan KKRI semester 1 tahun anggaran 2026. Dalam materi yang disampaikan, peserta diajak memahami pentingnya menggunakan media sosial secara bijak di tengah derasnya arus informasi digital. Diskominfo Gresik juga mengingatkan kepada generasi muda agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya, serta memahami prinsip saring sebelum sharing, yakni selidiki, analisa, renungkan. Pastikan informasi yang valid dan netral, lalu gunakan secara bijak. Selain itu, pelajar juga diajak memanfaatkan media sosial untuk hal positif seperti belajar, berkarya, membangun relasi, dan menyebarkan kebaikan. Melalui edukasi ini diharapkan generasi muda Gresik semakin cerdas, bijak, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Sekian Buletin Jatim kali ini, saya Cahyo As dari Suara Gresik, melaporkan.
2: Berikutnya Suara Madiun ada Kiki Desilia. Bahas isu strategis daerah di Raker Komwil 4 Apeksi, PLT Wali Kota Madiun dorong penguatan sinergi pusat dan daerah.
9: Sahabat, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panonton menghadiri rapat kerja Komisariat Wilayah 4 atau Komwil 4 ke-21 tahun 2026 yang digelar di Hotel Prama Sanur Denpasar Bali, Jumat 22 Mei. Rapat kerja ini diikuti 13 pemerintah kota anggota Komwil 4. Sejumlah isu strategis terkait pemerintahan daerah dibahas dalam forum tersebut sebagai bahan rekomendasi menuju rapat kerja nasional atau Rakernas Apeksi yang akan diselenggarakan di Kota Medan. PLT Wali Kota Madiun hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Madiun beserta jajaran perangkat daerah terkait. Dalam rapat kerja, para kepala daerah membahas sejumlah agenda penting, mulai dari pelaksanaan otonomi daerah, tata kelola pemerintahan, program prioritas nasional, hingga upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi di masing-masing wilayah. Seluruh hasil pembahasan nanti akan dirumuskan sebagai rekomendasi bersama untuk disampaikan kepada pemerintah pusat pada Rakernas Apeksi mendatang. Kiki Deslia, LPPL Radio Suara Madiun, melaporkan.
2: Demikian sahabat Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Saya Yuli Anissa, terima kasih dan sampai jumpa.
10: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mahardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suramadion, balik lagi di kebersamaan kita untuk Halo Madion pagi hari ini ya. Musiknya cukup menggugah semangat.
1: Oh iya.
0: Ini yang lagi beres-beres bersih-bersih
1: siapa
0: rumah
1: itu,
0: ada
1: siapa?
0: Bu Riris.
1: Oh ada Bu Riris. Selamat pagi Bu Riris. Salam sehat terus ya Bu Riris ya.
0: Iya, Bu kalau mangganya matang bilang ya.
1: Jangan Bu, bilang aja saya aja Bu, jangan ke Kiki Bu. Kalau saya paling satu karung gitu.
0: Kalau aku sepohon-pohonnya.
1: Oh, sepohon-pohonnya ya. Dan juga untuk sahabat semuanya yang pagi hari ini masih simak program acara kami ya. Kita nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi ya mungkin kalau kita anu aja random ya. Ada yang di Lapa-Lapa.
0: Itu ada anu.
1: Ada juga yang di OPD di kantor-kantornya.
0: Nah, udah mulai
1: Ada juga di kelurahan-kelurahan saat pagi semuanya. Ada di kelurahan itu ada pusukus. Bu Sukasiati itu di sini di mana di
0: ya?
1: Winongo daerah situ.
0: Kok
1: ya. Kenapa?
0: Pernah ngurus apa?
1: Dia enggak kenalan gitu loh. Dan juga semua yang saat ini ada di rumah dan juga ada yang di jalan, selamat pagi ya, semuanya. Semoga lancar usahanya dan juga aktivitasnya untuk pagi hari ini ya. Terus kita sekarang sudah di pukul 8:30 pagi.
0: Habis ini ada dialog sama Basna.
1: Ada dialog ya sama Basna. Jadi kalau sahabat punya pertanyaan atau juga mungkin kendala bagaimana, bisa nanti ditanyakan langsung ya. Kalau nanti tanya waris bagaimana, bisa nggak cara Islam? Bisa juga gitu ya.
0: Bisa.
1: Ya, terus kemudian juga kita bergeser ke pagi hari ini.
0: Gimana?
1: Kalau sahabat tadi kita sudah berbicara masalah olahraga dan juga gaya hidup sekarang ini ya. Ini kalau pagi hari ini untuk sahabat yang suka dengan masak-masak. Nah ini kalau sekarang ini besok kan Idul Adha ya. Siapa tahu nih, siapa tahu ya.
0: Enggak, dari tadi tuh ya Fer ya.
1: Enggak, sama soalnya saya ditanya teman saya.
0: Fer, tak kasih tahu Fer.
1: Besok ada enggak, kenapa? Kita masak-masak aja, kalau ada, kalau enggak gitu kan ya. Kita berharap itu janganlah. Enggak boleh gitu ya.
0: Dia mau antri.
1: Enggak, kita enggak dulu. Sekarang tuh beda Ki, zamannya Ki. Kalau dulu memang ini ya.
0: Dulu dikasih kupon kan?
1: Dulu kupon, tapi sekarang itu.
0: Sekarang juga kupon.
1: Enggak, kalau di RT saya enggak. Jadi semua RT dapat. Jadi semua warga di RT itu dapat ya. Jadi paling tidak itu sekarang kita tidak membagikan pada yang membutuhkan, tapi ada juga disisikan. Tapi di RT saya itu semua RT semua warganya dapat.
0: Misalkan saya habis itu disetor kemana,
1: ya
0: kemana
1: boleh.
0: Gitu kan.
1: Tapi sekarang kan lebih mudah, lebih simpel ya. Jadi kalau daripada apa namanya di kupon, siapa tahu nanti ada yang berebutan, ada yang nggak dapat, ada nanti sampai ramai.
0: Lagi. Nah, nggak usah kemana ada jualnya, ke aja.
1: Moh, nggak boleh itu jual belikan itu.
0: Harusnya nggak boleh. Gak tapi boleh. Kadang tuh ada yang digituin.
1: Hukumnya nggak boleh, tapi ya namanya juga orang ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau pun kita dapat ya itu persiapan bumbu. Dan jangan lupa juga kalau kambing, nah ini untuk sahabat jangan lupa ya, karena saya pernah cerita warga saya sendiri ya. Karena
0: didengerin ya, chefnya ngomong nih.
1: Dia enggak pernah yang namanya makan kambing banyak. Nah, ketika
0: tapi
1: di tempat di rumahnya ada, dia juga makan akhirnya yang banyak, akhirnya ya kena stroke ya.
0: Oh iya ya. Makanya kalau makan itu
1: kenapa?
0: Harus ini apa namanya,
1: jangan berlebihan. Jadi semua tuh kalau kita makan ya, semua yang berlebihan tuh akan tidak baik.
0: Dan
1: sehat ya. Jadi makanlah sewajarnya. Kalau mungkin sahabat punya usia yang sudah usur gitu ya. Usia aja usur ya, makan aja daging yang apa, kambing atau yang warna yang sapi itu ya, ya biasa aja lah, cicip-cicip
0: ya
1: gitu
0: makan
1: ya.
0: Makan secukupnya.
1: Tapi pasti kalau pola makannya seperti itu, daging banyak diimbangi. Apalagi kalau ini kita masih masuk ya Ki ya. Jadi Senin ini masuk, besok masuk, ada juga yang puasa. Nah ini Rabunya itu Idul Adha ya. Jadi kalau Pak sahabat sudah persiapan di rumah tuh ada perbumbuan ya, mau buat soto.
0: Ini biasanya tuh udah banyak yang beli.
1: Atau juga buat yang lainnya. Nah ini siap, hati-hati juga, waspada juga. Pokoknya jangan berlebihan kalau makannya ya. Dijaga juga. Dibagi dengan buah dan juga sayur juga ya. Jadi jangan sampai nanti setelah Idul Adha kita, maaf ya, kita tidak mendoan yang baik. Kalau yang jelek
0: urat.
1: Tapi itu tensinya tinggi karena banyak makan yang tidak seharusnya kita makan ya.
0: Ya boleh, tapi ya ditoto gitu.
1: Ditoto lah. Ya. Ditoto tuh sekarang pergi ke Banyuwangi. Tetanggaku ya Pak Toto itu toh. Dulu dia Las Panci, sekarang dia di sana jadi ini jualan nasi goreng. Pak Toto.
0: Nasi goreng. Oke. Okay.
1: Kita nanti lanjut lagi ke bersama kita pagi hari ini ya. Kita juga sudah tadi nyalami semua sahabat yang saat ini masih mendengarkan program acara kami. Semoga terhibur, tetap semangat, dilancarkan semua usaha dan juga rencana untuk hari ini.
0: Amin.
1: Ya. Terus ada dialog nanti ya. Oke, kita langsung lanjut lagi untuk lagu-lagu lagi. Kebetulan kita sama sih mikirin lagunya apa nih. Oh ya sudah ya.
0: Oke. Nyiapin bumbu.
1: Masih di program acara kami di Halo Madiun.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madin.
1: Oke. Okay.
0: Kita harus kira pamit ya Ki ya.
1: Enak ya.
0: Gak terasa kerja kita akan akhiri persamaan kita di pagi hari ini di hari Senin 25 Mei 2026.
1: Oke deh. Jadi untuk sahabat Suara Madin terima kasih sekali. Kita masuk hari ini, besok, terus kemudian kita hari ini juga ada yang puasa ya.
0: Oh ya, benar ya.
1: Yang di Makkah ibadah kita puasa, terus nanti hari Rabu insya Allah kita juga
0: ibadah juga.
1: Hari Raya Idul Kurban. Dan mudah-mudahan segala sesuatunya untuk sahabat Suara Madiun berjalan lancar.
0: Oke, amin amin ya.
1: Sehat.
0: Akhirnya kita harus pamit undur diri dulu. Saya OO.
1: Saya Kiki Deslia.
0: Ya, udah dulu ya. Terima kasih kebersamaannya dan sampai jumpa.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Aku rada ning kali, peteng wis loro lho le.
1: Walah, Mbah, Mbah, koyo dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau biar-biar yang kali ya, Le.
2: Ya, mbak, tensah, Mbah. Mbah, jamannya enten

0: Kacing tebudi?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah aku di kebun toh mbah, mbah. Gue pacul pisan. Yo jenis kudu toh mbah, mbah.
1: Ya apa toh lele? Aku kini kebun, arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri, BAB di toilet.
3: Badai temun di mbah.
4: Alah, arep melayu-melayu kilo le.
3: Walah mbah, mbah. Pon sepuh kok pelayan nae.
4: Iki lho le, mbah ben gak obetas.
3: Obesitas mbah, udu obetas.
4: Ya kuwi le, maksudnya.
5: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
2: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Ayo Cegah Penyakit Kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
1: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
2: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
3: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
2: Donor darah itu sehat.
3: Donor darah itu sedekah.
2: Donor darah itu ibadah.
3: Mari donor darah sekarang juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ngaji kita hari ini yaitu membahas surat Al-Zalzalah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihatnya pula.
1: Oh begitu ya Pak Haji. Jadi jika kita berzakat, infak dan sedekah, kita akan mendapatkan balasan yang terbaik ya.
0: Jadi benar sekali, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikan zakat fitrah sebelum kamu keluar untuk sholat hari raya, maka wajib atas setiap orang merdeka mengeluarkan 2 mud gandum atau dalam hal ini tepung dari gandum." Dan hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud.
2: Sahabat, jika ingin mendapatkan informasi seputar cara berzakat, infak, dan sedekah, yuk dengerin program acara Spektrum Kota Dialog bersama Basnas Kota Madiun. Setiap Senin pukul 9 sampai 10 pagi, kita akan diberi pengetahuan seputar dunia Islami dan tata cara berzakat serta beramal soleh. Ayo sahabat, kuatkan rohani dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta jadikan hidup kita lebih bermanfaat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Senang sekali saya Amanda bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kita kembali berjumpa di hari Senin 25 Mei 2026 di program Spektrum Kota bersama Basnas Kota Madiun. Tepat dan luar biasa di hari Senin ini bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sahabat Saraudi semuanya, Amanda ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tarwiyah untuk Anda yang menjalankannya hari ini, sahabat Saramadian. Dan pas banget sahabat, di kesempatan spesial kita kali ini kita akan berbagi informasi dengan tema yang sangat erat dan juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu zakat, infak, dan sedekah, amalan ringan berpahala surga. Dan pastinya di bulan Zulhijjah ini, salah satu bulan yang baik ini, tentunya juga sahabat Suara Madiun sangat menyambutnya dan tentu juga mengisi bulan Zulhijjah ini dengan memperbanyak amalan sedekah, zakat, dan juga infak. Dan pastinya hari ini kita akan memperdalam itu semuanya di program Spektrum Kota bersama Basnas Kota Madiun, karena memang sesungguhnya berbagi itu bukan hanya tentang seberapa besar jumlahnya, tetapi tentang keikhlasan hati dan juga kepedulian kita kepada sesama. Dan untuk membahasnya kita tentu sudah bersama dengan narasumber spesial yang sudah hadir di studio Radio Suara Madiun. Ada Bapak Kiai Haji Muhammad Iskandar MPDI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Bapak Iskandar?
1: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan terus sehat. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Tentunya juga semangat untuk menyapa sahabat Suara Madiun ya, Bapak. Kemudian ya, narasumber kita yang kedua ada Bapak Sunaryo Esos dari Basnas Kota Madiun. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Sunaryo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat menyapa sahabat Suara Madiun juga semangat pastinya ya, menyapa sahabat Suara Madiun. Baik, untuk sahabat Suara Madiun yang ingin bergabung di kebersamaan kita kali ini, Anda bisa langsung kirimkan aja pertanyaan di kolom komentar yang tersedia di Instagram maupun YouTube @9KFM Suara Madiun, atau di kanal WhatsApp kami di 081-556-451-817. Baik, sahabat Suara Madiun semuanya, seperti yang sudah Amanda sampaikan tadi, kita akan membahas tema yang tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tentang zakat, infak, dan sedekah, amalan ringan berpahala surga. Dan untuk mengawali perbincangan kita di kesempatan spesial pagi hari ini, kita persilahkan dulu Pak Iskandar untuk menyampaikan terkait zakat, infak, dan juga sedekah itu sendiri, bagaimana Islam memandang ketiga amalan tersebut. Bapak, silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, kali ini kita akan membahas judul zakat, infak, dan sedekah, amalan ringan berpahala surga. Tadi sudah dikatakan bahwa zakat, infak, dan sedekah ini apabila dilaksanakan dengan ikhlas, rela, ridho karena Allah, pasti akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang luar biasa, yakni surga milik Allah di akhirat kelak. Hal ini tentu saja tidak hanya sekedar slogan atau omongan, tapi sesuai dengan keyakinan kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman, tentu saja diingatkan oleh Allah, diantaranya firman-firman-Nya, salah satunya Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Allah telah berfirman, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fi anna lahumul jannah, yang artinya sesungguhnya Allah akan mengganti kepada orang-orang mukmin karena perjuangan diri mereka dan harta-harta mereka, sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan surga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, dari ayat ini ada sebuah pemahaman. Orang yang berjuang dengan dirinya, jiwanya sampai-sampai, dan hartanya, berjuang untuk harta, itu tentu diikhlaskan karena Allah untuk zakat, infak, dan sedekah. Maka Allah akan menggantinya dengan kebahagiaan sejati nanti di akhirat kelak, yakni di surga. Tentu saja yang demikian menjadi harapan dan dambaan orang yang beriman. Apa sih yang dicari hidup di dunia ini kecuali nanti harapan di akhirat kelak akan mendapatkan balasan yang indah dari Allah, itulah surga. Maka salah satu konsepnya tentu saja adalah zakat, infak, dan sedekah. Ini terkait dengan nilai-nilai sosial, bahwa apa yang kita keluarkan untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah adalah berkaitan dengan orang lain, yakni memberikan sesuatu dan orang lain menerimanya dengan gembira. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang ahli sedekah, infak, maupun zakatnya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Allah atas ibadah yang sudah dilakukan. Dengan dialog kepada Allah, biasa Nabi Musa itu berdialog atau berwawancara dengan Allah di atas Bukit Tur Sina. Di antara Nabi dan Rasul yang sering berdialog dengan Allah itu ialah Nabi Musa itulah. Suatu ketika Nabi Musa naik di atas Bukit Tur Sina, yakni di Palestina ini yang sekarang ini. Itu Nabi Musa menanyakan, "Ya Allah, aku ini sudah beribadah kepadamu ya Allah, di antaranya sholat, di antaranya puasa, zikir. Maka ibadah mana yang kau sukai ya Allah? Apakah sholatku ya Allah?" Apa jawaban Allah? Langsung itu dari langit suara didengar oleh Nabi Musa. "Bukan Musa, bukan ibadah sholatmu, dikarenakan sholatmu itu hanya untuk dirimu sendiri. Dengan sholat engkau akan terhindar dari perbuatan jahat, keji, dan mungkar." Lalu Nabi Musa tanya lagi, "Apakah karena puasaku ya Allah?" "Bukan pula Musa, karena puasamu itu engkau akan terbimbing, terdidik ke arah bisa mengendalikan hawa nafsumu." "Lalu ya Allah, apakah zikirku yang selalu saya rajin berzikir mengingatmu ya Allah, dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah, tasbih, dan lain-lain ya Allah?" "Bukan pula Musa, zikirmu itu hanya bermanfaat untukmu, untuk lebih mendekatkan kepadaku wahai Musa." Lalu Nabi Musa bertanya yang keempatkannya, "Lalu yang mana ya Allah?" Dijawab oleh Allah, "Adalah ketika engkau memperhatikan orang lain dengan perbuatan-perbuatan baik, nilai sosial, ya tentu saja termasuk apakah zakatnya, apakah infaknya, apakah sedekahnya." Disinilah maknanya bahwa Allah menjawab Nabi Musa, "Jikalau engkau berkomunikasi, engkau bersinggungan dengan orang lain dengan kebaikan-kebaikan itu, itulah yang aku sukai. Tentu engkau akan mendapatkan balasan dariku yang lebih indah, tentu saja surga." Ini sudah dua hal. Lalu Allah berfirman pula di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 277, "Innal ladhina amanu wa amilu sholihati wa aqamu sholata wa atau zakah lahum ajrum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa lahum yahsanun." Sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, menjalankan salat, menunaikan zakat, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Nah, dari arti ayat ini, akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Pahala apa? Disinilah yang kita maksudkan. Dan tidak akan ada rasa khawatir, susah dengan apa yang sudah dijalani, zakatnya, sholatnya, karena beriman, tentu balasan itu surga. Lalu ada pula Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, "Man amila sholikan min dakarin au unsa wa wa mu'min falanuhiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa beramal soleh, beramal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka akan mendapatkan kehidupan dari Allah, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bagus, dan akan diberikan balasan oleh Allah dengan pahala yang bagus pula, dikarenakan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, amal soleh tentu saja adalah perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan orang lain, termasuk amal ibadah sosial yakni termasuk zakat, infak, dan sedekah. Ada suatu riwayat, suatu ketika seorang Arab kampung mendatangi Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang dapat menyebabkan aku dimasukkan ke dalam surga?" Maka Nabi menjawab, "Engkau hendaknya tetap beribadah kepada Allah, jangan menyekutukannya. Lalu bayarlah zakat atau infak atau sedekah, terutama zakat yang diwajibkan itu, dan berpuasalah di bulan Ramadan." Lalu aku tanya kepada Rasul, "Apakah ada yang lainnya ya Rasul?" "Tidak, cukup hanya itu." Lalu orang itu keluar dari Masjid Nabawi, lalu Nabi memberitahu kepada sahabat-sahabat yang lain, "Wahai sahabat-sahabatku, engkau lihat, itulah laki-laki ahli surga." Dari riwayat ini tentu saja orang ahli surga itu digambarkan figurnya orang yang selalu berbakti kepada Allah, tidak syirik, menjalankan sholat, lalu puasanya, lalu juga membayar zakatnya, ini yang wajib. Kalaulah tidak, karena belum mampu, tentu dia ahli sedekah atau infak. Saya tambahkan lagi bahwa di dalam hadis Nabi yang lain, nanti ada di surga itu tercatat 3 pintu. Nabi bersabda, di surga nanti pintu-pintu surga itu akan memanggil-manggil sesuai dengan amal ibadah hambanya. Di antaranya ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah. Maka pintu-pintu akan memanggil yang ahli sholat, akan manggil, "Wahai hamba Allah, ahli surga, lewatlah di pintu, ini adalah pintu milikmu." Yang ahli jihad, ahli untuk mengabdikan baik jiwa raganya, nah, untuk agama Allah, ia akan memanggil juga. Kemudian yang ahli sedekah, ahli zakat, juga memanggil kepada ahlinya, orang yang ketika di dunia ahli bersedekah, ahli zakat, ahli infak, maka pintu pun akan memanggilnya, "Ayo lewat sini, ayo lewat sini." Lah begitulah. Nah, hadis yang terakhir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya yang nomor 3666. Kemudian di kitab Sahih Muslim hadis nomor 1027. Nah, dari uraian kami, terutama dasar-dasar yang menyebutkan bahwa zakat, infak, dan sedekah itu adalah amalan-amalan yang luar biasa, tidak sulit untuk dilaksanakan, dan hasilnya nanti di akhirat kelak akan menggembirakan, dan itulah balasan dari Allah, surga namanya. Tapi ya memang, apalagi kaitannya dengan zakat, infak, sedekah yang berupa finansial, walaupun itu tidak besar semampunya, namun ini sebuah tantangan berat buat kita, karena ada godaan-godaan yang selalu menyelimuti di hati kita, karena iblis setan memberatkan hati kita apabila kita itu mau mengeluarkan harta kita, betapa beratnya. Tapi kalau kita itu betul-betul yakin karena Allah, maka godaan-godaan itu akan tersisih karena kemampuan dan kekuatan iman kita, karena tahu bahwa Allah menjanjikan surga di akhirat kelak. Demikian para pendengar yang bisa kami sampaikan, nanti bisa dikembangkan jikalau ada yang bertanya atau diskusi, maka kami tunggu. Sekian, terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu ya.
0: Baik, terima kasih Bapak Iskandar ya untuk penyampaian tadi ya. Begitu penting ternyata sahabat Suara Madiun semuanya, bahwasanya menunaikan rukun Islam yang keempat yakni berzakat, bersedekah, infak, karena memang selain memiliki nilai manfaat yang luar biasa, juga balasannya adalah syurga. Baik, luar biasa nih Pak Iskandar, mungkin juga bisa disampaikan lagi bahwasanya dalam pandangan agama, dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini, apakah sedekah, zakat, infak harus selalu berupa uang, Bapak?
1: Tidak, sebenarnya kalau zakat itu bermacam-macam, tinggal aslinya. Kalau itu memiliki emas, juga ada ketentuan berapa yang dimiliki, berapa yang harus dizakati, wajib dikeluarkan. Kalau emas, standarnya sekarang ini, miliki emas 85 gram, wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Perak ada pula, punya piaraan, ternak, lembu, kambing, itu ada aturannya. Uang juga ada aturannya, itu kalau zakat. Tapi kalau sedekah, sedekah ini enggak ada ketentuan. Infak juga enggak ada ketentuan. Dan kalau infak, jelas ini infak itu bisa tenaga, bisa harta. Tetapi kalau sedekah, bahkan ucapan-ucapan yang bagus, perkataan yang baik, itu sudah bernilai sedekah atau sedekah. Tapi kalau zakat, tinggal yang dimiliki kekayaan itu apa, ya sesuai dengan kekayaan yang dimiliki itu. Maka kalau infak lebih cenderung kepada memang harta untuk kebutuhan hidup. Kalaulah menginfakkan misalnya tenaga dalam kerja bakti dan lain sebagainya, yaitu bisa dinilai itu infak, bisa dinilai sedekah. Kalau sedekah lebih longgar, ya lebih longgar. Ya perkataan yang baik, kata-kata yang bagus, orang lain mendengarkannya dengan senang, itu sudah bernilai sedekah dan ada pahalanya.
0: Baik, gitu. Luar biasa. Jadi banyak sekali ya, yang termasuk dalam zakat, infak, sedekah, tidak hanya berupa uang saja begitu ya sahabat Suara Madiun semuanya. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iskandar tadi menambah wawasan tambahan untuk kita bersama terkait pentingnya kita juga mengeluarkan zakat, infak dan juga sedekah yang tidak hanya berupa uang saja. Nah, kadang masyarakat ini juga mempunyai pemikiran atau prinsip Pak Iskandar bahwasanya harus menjadi kaya terlebih dahulu agar nanti bisa menyalurkan zakat, infak dan juga sedekah. Bagaimana tanggapan panjenengan, Bapak?
1: Nah, ini yang istilah bahasa jawanya salah kaprah itu. Saya mau berzakat, saya mau bersedekah, berinfak nanti kalau sudah kaya. Saya mau beribadah nanti aja kalau sudah tua. Saya mau ini dan itu nanti. Pada akhirnya tidak terlaksana. Nah, ini kalau kedahuluan malaikat Israel, ketentuan Allah datang, Masya Allah, ini tidak punya kesempatan untuk meraih surga. Ya sebaiknya salah kaprah ini dihentikan. Jangan menunggu kaya lah, ibadah jangan menunggu tua lah. Maka sekarang juga mari kami mengajak untuk berzakat, berinfak, bersedekah, juga beribadah kepada Allah. Kita tidak tahu kapan kita ini akan dipanggil pulang ke rahmat Allah untuk selamanya, dan di sana nanti kita dibutuhkan suatu kebahagiaan, jangan sampai sengsara. Nah, jadi kalau tadi mengatakan saya nanti akan bersedekah, akan berinfak, berzakat kalau sudah kaya, ya kalau jadi kaya, kalau malah bangkrut. Ya, jadi tidak usah nunggu-nunggu. Sekarang belum kaya, masih sedikit rezeki, ya semampunya, monggo. Dan wah, saya punya sedikit ini Pak, belum bisa, saya hanya akan sedekah, kata-kata yang baik saja ya, kalau bisa ya kata-kata ya untuk sedekah, tenaga untuk sedekah, juga harta, monggo semampunya, begitu.
0: Oke, baik. Jadi untuk berbuat baik tidak harus menunggu nanti-nanti, begitu ya Pak Iskandar ya. Yang ada sekarang ini harus benar-benar kita jaga dan menjaga untuk agar harta yang kita miliki benar-benar suci, bersih. Itu adalah juga salah satunya dengan berzakat, berinfak dan juga bersedekah. Baik, kemudian kita ke Pak Sunaryo. Pak Sunaryo, dalam hal ini kaitannya dengan program yang dihadirkan oleh Basnas Kota Madiun dalam mempermudah masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak dan juga sedekah, ini apa saja ini Pak? Silakan.
2: Ya, terima kasih para pendengar LPPL Radio Suara Madiun dimanapun berada. Menggarisbawahi dan menegaskan kembali apa yang disampaikan Pak Iskandar tadi, bahwa pada saat membayar zakat nifaq sedekah itu tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu nanti-nanti dan seterusnya. Maka di Basnas Kota Madiun memberikan beberapa kemudahan terkait dengan pembayaran zakat, infak dan sedekah. Untuk pembayaran zakat ini tidak harus menunggu di masa akhir haul atau di akhir tahun, tetapi bisa ditakjil setiap bulan ketika para ASN, para pegawai dan seterusnya pada saat menerima gaji setegumpenya berapa, kemudian langsung ada menghitung zakat sendiri. Silakan kemudian dikalikan 2,5% dari penghasilan bruto, boleh dari setelah dikurangi operasional kerja, misalkan selama bekerja itu operasional kerjanya ada butuh BBM, kemudian makan siang di kantor itu silakan dikurangi juga boleh. Kemudian boleh tata cara yang ketiga, yaitu dikalikan ke penghasilan bersihnya setelah dikurangi kebutuhan pokok primernya rumah tangga. Tetapi dari tiga cara tadi, baik itu dikenakan dari penghasilan bruto setelah dikurangi operasional kerja dan penghasilan neto, itu yang lebih abdul adalah yang penghasilan bruto. Mengapa demikian? Agar apabila gaji kita atau penghasilan kita diserahkan kepada anak istri atau keluarga itu sudah bersih. Kemudian untuk melakukan kemudahan juga, di Basnas sudah ada yang namanya kantor digital. Silakan Bapak Ibu sekalian itu mengunjungi kantor digital kami, yaitu di di kotamadiun.basnas.go.id/bayar-zakat. Saya ulang, di link kami kotamadiun .basnas.go.id/bayar-zakat. Nanti Bapak Ibu sekalian akan digiring oleh sistem apakah pembayaran zakat itu melalui mobile banking atau melalui e-wallet dan seterusnya, silakan. Sehingga sekarang pada saat pembayaran zakat infak sedekah itu tidak ada alasan jauh dari kantor, jauh dari lembaga penerima zakat, kemudian alasan sibuk dan sebagainya, karena membayar zakat infak sedekah sekarang itu semudah diketukan HP. Kemudian terkait dengan program infak sedekah, ini betul, walaupun Pak Yai tadi menegaskan bahwa pembayaran atau menunaikan infak sedekah itu berupa apa saja, baik itu tenaga, pikiran, bahkan senyum ataupun semua kebaikan yang ada di kehidupan sehari-hari kita, termasuk menyingkirkan duri maupun paku di jalan, itu juga termasuk sedekah. Tak lupa juga Basnas Kota Madiun memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ingin menunaikan infak sedekah itu ada gerakan di Basnas Kota Madiun yang namanya S3, sedekah sedino sewu. Silakan di sana kita sediakan kaleng seperti tabungan itu, kaleng calengan seperti infak itu dibawa pulang. Kemudian SOP-nya pada saat setelah subuh, mengharap barokah dahsyatnya sedekah subuh, SOP-nya letakkan di tangan kanan, kemudian masukkan infaknya 1,000 atau 2,000, kemudian ya fatah ya rozak, berdoa mudah-mudahan rezekinya dilancarkan, silakan dimasukkan. Kemudian nanti setiap bulan atau setiap 3 bulan hasil infak di kaleng sedekah sedino sewu itu diserahkan atau dititipkan kepada relawan kami di kelurahan masing-masing, kemudian akan disetorkan kepada. Mungkin demikian.
0: Baik, luar biasa ternyata program-program yang dihadirkan oleh Basnas Kota Madiun dalam hal ini juga mendukung penyaluran masyarakat Kota Madiun untuk berzakat, berinfak dan juga bersedekah. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sunaryo tadi, ada kantor digital begitu ya, yang memang memudahkan masyarakat untuk berzakat dalam pendapatan mereka, ASN termasuk khususnya. Untuk pengkalkulasian atau penghitungan dari pendapatan yang diterima oleh ASN tersebut, apakah juga sudah tertera dalam kantor digital tersebut, Pak Sunaryo?
2: Ya, Di kantor digital itu ada kalkulator zakat.
0: Oh, okay.
2: Ya, silakan di sana misalkan tinggal memasukkan nominalnya, penghasilan TKB-nya berapa, kemudian dikurangi apa-apa, nanti di sana akan muncul ketika klik terakhir sudah wajib zakat atau cukup infak sedekah.
0: Oke, baik. Jadi tinggal nanti kita memilih yang mana begitu ya. Oke, jadi untuk kalkulasinya, untuk penghitungannya, untuk sahabat Suara Madiun semuanya yang mungkin masih bingung seperti apa aturannya dan lain sebagainya, di kantor digital tersebut sudah tertera semuanya, dan tinggal diketuk aja untuk berinfak, sedekah atau berzakat, langsung nanti bisa tersalurkan begitu ya sahabat Suara Madiun semuanya. Baik, kemudian untuk kaleng S3 sedekah sedino sewu itu Pak Sunario, untuk sahabat Suara Madiun yang mungkin juga baru bergabung begitu ya, bagaimana cara mereka untuk nanti menyalurkan setiap satu bulan sekali, apakah langsung ditaruh aja di kelurahan masing-masing untuk nanti diambil oleh relawan atau bagaimana Pak, atau bisa langsung disalurkan ke Basnas Kota Madiun?
2: Berbagai cara tadi di kami terima, jadi dari peserta sedekah Sedino Sewu atau S3 ini ada yang kemudian dititipkan ke relawan Basnas yang ada tiap-tiap kelurahan. Okay. Kita setiap RW insya Allah sudah ada relawan Basnas. Kemudian ada juga yang ingin silaturahim maupun konsultasi SIS atau kemudian sambil tanya-tanya terkait dengan program-programnya, itu silakan juga silaturahim ke kantor Jalan Pajajaran nomor 32 Madiun, silakan. Atau kemudian tinggal by phone saja ke 0351 457 971, nanti petugas kami agak ada layanan jemput zakat infak sedekah.
0: Oke, baik. Jadi banyak cara ya untuk sahabat sore semuanya untuk akhirnya membuat kebiasaan gemar bersedekah, berinfak dan juga berzakat yang memang selaras dengan program yang dihadirkan oleh Basnas Kota Madiun. Baik. Nah, kemudian untuk bantuan tersebut atau zakat, infak dan juga sedekah tersebut ketika disalurkan oleh Basnas kepada masyarakat yang membutuhkan, bagaimana cara masyarakat kita mengetahui agar bantuan atau zakat tersebut benar-benar tersalurkan dengan tepat sasaran, Pak Sunario?
2: Ya, laporan kami ini kita berikan berbagai media, baik itu melalui medsos, kemudian melalui warta Basnas yang kita cetak, kemudian melalui grup-grup WA, itu selalu update. Bahkan karena kita itu sudah menggunakan SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Basnas, yang berlaku mulai dari Basnas RI, Basnas Provinsi maupun Basnas Kabupaten Kota. Di sana itu ketika browsing link kami, bahkan Basnas up dimanapun, di daerah manapun, itu sudah nanti akan muncul laporan per hari ini berapa sudah tersalurkan. Insya Allah update.
0: Oke, baik. Jadi untuk laporannya sangat transparan begitu ya Pak Sunario ya, bisa di langsung disaksikan oleh sahabat Suara Madiun atau mungkin juga masyarakat yang berzakat, berinfak dan juga bersedekah lewat media yang dihadirkan oleh Basnas Kota Madiun. Baik, Pak Iskandar dan juga Pak Sunario, kita harus jeda sebentar, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Jadi untuk sahabat Suara Madiun semuanya, tetap merapat terus bareng sama Manda di program Spektrum Kota bersama Basnas Kota Madiun.
3: Aku nangis dari tadi, rewel. Minta aku terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
4: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
5: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
4: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
6: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
4: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya.

0: Kula nuwun. Le. Kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
0: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
0: Ah, anu, Le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
2: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Sugeng siang tepangaken kula sastra nyun sewu.
1: Ya ilah, sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
5: Radio Suara Madiun.

0: Baik, sahabat sore ini semuanya, terima kasih untuk Anda yang saat ini masih bergabung bersama dengan kami di program Spektrum Kota bersama Basnas Kota Madiun. Kita masih membahas tema yang sangat spesial dan juga erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni zakat, infak, dan sedekah, amalan ringan berpahala surga, bersama dengan narasumber spesial Bapak Dr. Andes Kyai Haji Muhammad Iskandar MPDI dan Bapak Sunario Esos dari Basnas Kota Madiun. Dan pastinya sahabat sore ini, di segmen yang kedua ini kita akan sampaikan pertanyaan dari pendengar yang sudah masuk lewat kanal WhatsApp kami. Kita akan sampaikan satu persatu Bapak, Ibu, dan juga sahabat Suara Madiun semuanya. Yang pertama dari nomor 4610, izin bertanya Pak Haji, bagaimana menghadapi rasa takut harta berkurang karena bersedekah? Terima kasih jawabannya. Silakan langsung Pak Iskandar untuk jawabannya.
1: Ya, baiklah. Hal yang sedemikian itu tidak hanya terjadi pada penanya saja. Meskipun saya selalu dibayangi itu, karena iblis setan itu tentu menggoda manusia untuk berbuat kebaikan lebih-lebih terkait dengan harta. Itu pasti. Cara menghilangkan harus berani memaksakan diri dan mengingat bahwa kebaikan yang akan kita lakukan dengan bersedekahlah ataupun zakatlah atau infak, ini pasti menakut-nakuti perasaan kita. Waduh, Jangan. Itu iblis itu, setan itu. Caranya bagaimana? Ya yang mudah saja akan dihadapi lah, hanya diserang godaan itu diawali dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang diranjam oleh Allah nanti ya. Dilempar oleh Allah di akhirat, dilemparkan ke neraka. Itu iblis setan. Tapi bagaimanapun pula, selalu setan iblis ini sejak zaman dahulu kala, sejak awal diciptakan bersamaan hampir dengan penciptaan Nabi Adam, itu sudah memohon kepada Allah bahwa Nabi Adam itu bahwa iblis setan itu bersedia diancam balasan siksa dari Allah di neraka, itu bersedia dan memohon kepada Allah untuk diizinkan menggoda anak cucu Adam agar tidak bisa masuk surga, menjadi temannya nanti di neraka itu oleh Allah. Silakan. Lalu dalam ayat Al-Quran disebutkan illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang memang ikhlas dalam mengerjakan ibadah. Untuk ikhlas ini loh diganggu luar biasa. Kalau pertanyaannya bagaimana, maka sesulit apapun kembalinya kepada keberanian diri sendiri untuk bisa melawan godaan gangguan setan yang itu dalam bahasa Jawanya itu ngendon-ngendoni orang akan berbuat baik dengan sedekah itu selalu. Jangankan penanya, yang menjawab ini saja kalau mau ada sedekah infak maupun zakat pasti ada godaan seperti rasa berat hati. Nah, yang bisa menjawab, yang bisa mengalahkan adalah diri sendiri dengan bermodalkan iman percaya kepada Allah. Itu Bumanda ya.
0: Luar biasa ya. Jadi memang untuk berbuat baik itu pasti ada saja tantangan dan juga ujiannya begitu ya Pak Iskandar.
1: Iya.
0: Salah satunya juga dengan kita bersedekah, berinfak dan juga berzakat, ini tentu banyak sekali tantangan dan juga ujiannya ya. Tapi
1: iya,
0: karena memang beratnya ujian tersebut, balasannya adalah luar biasa surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita ke pertanyaan pendengar berikutnya dari nomor 9091, izin bertanya. Apa makna pahala surga dalam konteks amalan sosial seperti ini? Bagaimana agar sedekah itu tidak hanya menjadi kebiasaan saat bulan Ramadan saja Pak Haji? Terima kasih sarannya.
1: Baiklah, amalan-amalan seperti ya sedekah, ya zakat, berbuat baik kepada orang, itu adalah amalan yang nanti balasannya di akhirat, yakni di surga. Maka ini pembuktiannya tidak begitu mudah. Tidak mudah. Hanya orang-orang yang memiliki satu keyakinan, satu kepercayaan, akidah yang kuat itu yang bisa menembus dan bisa melaksanakan seperti ini. Karena semuanya ini belum bisa dibuktikan secara nyata. Dan ini semuanya barang-barang yang gaib. Apalagi ibadah sholat sudah sekian lama, kalau dibilang pekerjaan yang kita lakukan, lebih-lebih puasa saat sekarang ini, lalu balasannya seperti apa enggak kelihatan. Ya memang itu untuk acara akhirat itu, kalau di dunia itu enggak akan itu. Dan kalau saya pernah mendengarkan ya Mubalek itu di medsos ya di YouTube, kalau sampai pahala atau imbalan akhirat itu dikelihatkan di dunia, wah itu malah bahaya. Bahayanya apa? Aktivitas orang itu di dunia akan terhenti. Misalnya sholat, balasannya nanti surga, dikelihatkan surga itu begini, apalagi mendapatkan balasan sekian lipat ganti kalau itu infak sedekah sampai 700 kali. Udahlah, saya tak infak 1000 jadi 700.000, dikelihatkan uang 700.000. Wah, orang nanti tidak jadi jualan di pasar, maka dia akan terus begitu aja dengan pekerjaan itu, maka sudah dikelihatkan orang terbuai dan mendapatkan balasan langsung di dunia, maka itu akan aktivitas manusia itu akan berhenti. Nah, oleh karena itu bagaimana dengan imbalan-imbalan nanti ya yang indah di akhirat kelak dan di surga bisa menjalani seperti itu? Hanya orang-orang yang tergugah hatinya, tertancap di dalam benak hatinya, meyakini yang secara yakin-yakinnya. Begitu,
0: Bunganda. Masya Allah, semoga kita salah satu orang yang memiliki iman yang kuat dalam hati tersebut, begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, kemudian kita ke pertanyaan pendengar berikutnya dari nomor 6977. Baik, ini kita ke Pak Sunario ya. Apakah ada layanan jemput zakat dari Basnas Kota Madiun? Terima kasih Bapak jawabannya.
2: Iya.
0: Silakan Pak.
2: Silakan terkait dengan menginginkan layanan jemput zakat, itu bisa menghubungi ke nomor telepon kami 0351 457 971. Saya ulangi, 0351 457 971, atau kemudian bisa cukup WA ke nomor WA center kami di 0896 1249 4094. Saya ulangi, 0896 1249 4094.
0: Baik, begitu ya untuk yang bertanya. Dan sangat jelas sekali terjawab dari nomor 6977. Kemudian kita bergeser lagi ke pertanyaan pendengar berikutnya dari nomor 7405. Izin bertanya, bagaimana cara Basnas Kota Madiun memilih penerima bantuan ya Pak? Terima kasih. Silakan ya. Pak Senario, silakan.
2: Hasil raker atau rapat kerja sebelum tahun berjalan ini, Basnas Kota Madiun ini selalu berkhidmat pada 5 program unggulan, yaitu program Madiun Cerdas, program Madiun Makmur, program Madiun Sehat, program Madiun Peduli, dan program Madiun Takwa. Program Madiun Cerdas itu di bidang pendidikan, antara lain mulai dari beasiswa, kemudian bantuan alat sekolah, kemudian juga beasiswa produktif, SKSS, dan seterusnya. Kemudian untuk program Madiun Makmur itu di bidang ekonomi, yaitu ada yang namanya bantuan alat kerja dan tambahan modal usaha melalui program Bisafari, Bina Usaha Duafa Mandiri. Ada program Bunda, bantuan usaha untuk janda. Kemudian ada program UMKM berbasis masjid dan lain sebagainya. Kemudian untuk di program Madiun Sehat di bidang kesehatan, itu ada yang namanya BPKD, bantuan penunjang kesehatan duafa bagi duafa yang sakit, yang opname di rumah sakit. Ada kemudian bantuan alat bantu kepada penyandang difabel, mulai dari kaki palsu, tangan palsu, kemudian kursi roda dan sebagainya. Kemudian ada program Madiun Peduli, itu di bidang sosial, yaitu ada yang namanya ACTD, Aksi Cepat Tanggap Darurat. Ketika Bapak Ibu di lingkungannya masing-masing kemudian ada bencana alam, apakah itu akibat puting beliung, kemudian kebakaran, ada rumah roboh dan seterusnya, silakan langsung menghubungi nomor telepon kami ataupun WA center kami tadi. Kita akan segera meluncur ke lokasi untuk mengadakan verifikasi. Kemudian ada yang namanya kemudian bantuan hidup rutin dan bantuan paket sembako rutin kepada warga Jumpo Sebatanggara sampai akhir hayat. Kemudian ada namanya bantuan kepada anak yatim piatu non panti. Kemudian anak yatim piatu khusus korban COVID yang dua-dua itu sampai kita biayai beasiswa tiap bulan, kita terimakan melalui nomor rekeningnya, itu mulai dari tingkat SDMI sampai dia nanti lulus SLTA. Kemudian ada bantuan Gorimin, bantuan Imnusabil dan sebagainya. Terakhir, program Madiun Takwa itu program di bidang keagamaan. Itu ada bantuan mualaf setiap minggu sekali. Itu tiap hari itu ada yang mengajukan ikrar mualaf. Kita kerjasama dengan takwa setempat. Apabila ada yang ikrar mualaf dari saudara-saudara kita yang masuk agama Islam, kita Basnas memberikan tali asihnya berupa buku bacaan Islami, peralatan sholat, Al-Quran dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya bantuan sarana ibadah, bantuan guru ngaji, guru-guru ngaji, guru TPA TPQ yang belum tercover oleh Pemkot, ini kita berikan oleh dari Basnas Kota Madiun.

0: baik itu yang melalui neraca maupun di luar neraca. Nah, ini nanti di chapter wulan kedua ini juga akan bekerjasama dengan guru ngaji itu terkait dengan pendataan ibadah kurban, di mana masjid musola sekota Madu ini, masjid ini sudah katakanlah kurbannya sapinya berapa, kambingnya berapa, kalau ditaksir senilai harga berapa, itu nanti akan muncul potensi kesadaran zakat infak sedekah atau amal di kota Madiun ini ternyata sekian M dan seterusnya. Ini nanti akan nampak. Jadi terkait dengan itu, berbagai program tadi yang dari pihak penanya itu SOP-nya masing-masing. Maka silahkan ke WA aja, nanti akan yang ditanyakan apa, nanti insya Allah akan kami jawab terkait dengan SOP-nya, kriteria dan syarat-syarat. Insya Allah nanti kita akan proporsional. Artinya apa? Bahwa penerima program-program tadi itu tidak ada yang namanya suka dan tidak suka, tapi kita proporsional sekota Madiun. Katakanlah setiap kelurahan itu kuotanya 4, ya 4 semua. Kemudian apa itu, misalkan anak yatim piatu 10, ya 10 semua. Dan kemudian itu juga mendapat rekomendasi dan verifikasi dari UPZ kelurahan. Kami mempunyai jaringan sampai ke bawah, sehingga apa itu kebenaran mustahik ini insya Allah terjaga. Gitu.
1: Baik, luar biasa penyampaiannya tadi ya. Jadi memang program yang dihadirkan oleh Basnas Kota Madiun sudah memiliki target penerima penerima dari bantuan masing-masing tersebut, begitu ya Pak Sunario ya. Baik, begitu ya untuk yang bertanya ya. Mungkin satu lagi pertanyaan dari yang sudah hadir di WhatsApp kami dari Magelang, jauh-jauh dari Magelang. Wah, ya sudah bergabung di kesempatan spesial kali ini dari Theo. Mau tanya Bapak, bagaimana cara mendistribusikan infak atau sedekah melalui Basnas kalau dari luar kota agar tetap tepat sasaran dan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir? Terima kasih. Seperti apa Pak Sunario?
0: Ya, terima kasih. Saudara dari Magelang, insya Allah Basnas di seluruh Indonesia di masing-masing kabupaten kota itu sudah berdiri, hampir semua, bahkan semua sudah. Nah, tetapi kalau rasa kepuasan, rasa keinginan, menginginkan mentasarufkan atau menunaikan zakat infak sedekahnya melalui Basnas Kota Madiun, alhamdulillah tetap kami layani dan tetap kami salurkan kepada yang berhak menerima. Silakan tadi menghubungi ke apa itu nomor telepon kami di 0351457971, nanti akan kita berikan nomor rekeningnya, kemudian melalui QRIS juga bisa, kemudian atau cukup WA ke WA center kami ke 0896 1249 4094. Atau tadi sudah kita sampaikan bahwa Basnas Kota Madiun sudah ada yang namanya kantor digital, yaitu di kotamadiun.basnas.go.id/bayar-zakat. Nanti Bapak atau Ibu, saudara kami yang ada di Magelang, silahkan browsing di sana, nanti akan diarahkan ke sistem, panjenengan akan memilih bayar zakat atau milih bayar infak sedekahnya. Bahkan di sana ada fitur kalkulator zakat, apakah kami atau panjenengan pada saat menghitung zakat itu sudah wajib zakat atau belum, nanti di sana muncul. Kemudian pembayarannya juga bisa melalui, nanti akan diarahkan dari mobil bankingnya bank mana dan seterusnya, silakan. Begitu.
1: Baik, masya Allah, luar biasa ya sudah dijelaskan. Luar biasa banyak sekali media yang memang dihadirkan oleh Basnas Kota Madiun yang memang juga terhubung dengan Basnas RI, begitu ya Pak Sunario ya. Jadi untuk warga luar kota yang juga ingin mentasyurufkan zakatnya, infak dan juga sedekahnya lewat Basnas Kota Madiun, juga banyak sekali media yang bisa digunakan ya, karena sekarang ini juga sudah smart teknologi, kecanggihan teknologi, otomatis juga dengan aplikasi pun juga bisa menyalurkan zakat, infak dan juga sedekah panjenengan Bapak Ibu semuanya, untuk sama-sama nanti agar menjadi amal jariah yang tentunya juga pahalanya terus mengalir untuk kita semuanya. Baik, gak kerasa kita sudah ada di penghujung acara, tapi sebelum kita closing atau kita undur diri, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Iskandar terlebih dahulu untuk sahabat Suara Madiun. Silahkan Bapak.
2: Baik, para pendengar radio PPL Suara Madiun, bahwa kita sebagai orang mukmin, orang Islam, ada kewajiban yakni zakat. Infak sedekah itu adalah kerelaan, namun kedua-duanya, baik zakat maupun infak sedekah, monggo bagian dari kita sebagai amalan yang bagus, namun juga tidak dibilang

0: ringan, juga berat juga tidak, tergantung pada hati kita. Mari kita tata hati kita, dan zakat, infak, dan sedekah itu sebuah kebaikan yang akan kembali balasan dari Allah kepada kita semuanya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan bisa melaksanakannya. Terima kasih.
1: Amin. Ya, Pak. Terima kasih Bapak Kiai Haji Wawan Iskandar MPDI untuk closing statement-nya. Kemudian kita ke Pak Sunaryo, silakan. Ya. Ada yang disampaikan untuk sahabat-sahabat.
2: Untuk zakat termasuk rukun Islam, maka sejajarkan dengan rukun Islam yang lain. Harus sejajar dengan rukun Islam yang lain, jangan dianaktirikan. Jadi ketika misalkan sholat, zakat, sholat, kemudian puasa, haji sudah masa tunggunya lama, untuk yang zakat silahkan antriannya juga diperbanyak. Ya, maka harapan kami zakat, infak, dan sedekah sudah menjadi budaya hidup, bukan hanya pada saat Ramadan saja.
1: Baik, terima kasih Pak Sunaryo untuk tambahan edukasi dan juga inspirasi untuk kita bersama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Iskandar dan juga Pak Sunaryo sudah mampir ke Radio Suara Madin untuk berbagi tambahan wawasan terkait zakat, infak, dan juga sedekah ini tadi. Dan juga terima kasih untuk semua sahabat pendengar yang sudah menyimak program kita dari awal sampai akhir. Bahkan juga ada yang jauh-jauh dari Magelang untuk mampir ke studio Radio Suara Madin, bergabung juga dengan kami di sini. Dan banyak sekali pelajaran yang sudah kita ambil dalam perbincangan kesempatan spesial hari ini, bahwa zakat, infak, dan juga sedekah bukan hanya kewajiban ataupun sekedar rutinitas sahabat Suara Madiun, tetapi juga bentuk kepedulian sosial kita bersama kepada sesama dan juga jalan menyebut keberkahan hidup. Karena tentunya sesungguhnya harta terbaik bukan untuk yang disimpan sendiri, tetapi juga yang memiliki nilai manfaat yang baik untuk sesama. Saya Amanda pamit undur diri, sampai jumpa. Salam Kota Pendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.

0: Wih, ngene lak beres tau, tak obongi kafe sampai, bentar sih.
1: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek klik ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi SiCaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi SiCaker melalui link sicaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin SiCaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi SiCaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sicaker.madiunkota.go.id.
1: Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sicaker.madiunkota.go.id.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat siang sahabat Suara Madiun semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Dan tetap semangat pastinya di siang hari ini, karena juga Wulan bakal nemenin sahabat semuanya di Dangdut Asik Suara Madiun di tanggal 25 Mei 2026. Dan ya pastinya boleh banget request juga ya, atau salam-salam juga boleh langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451817. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi selain satu ini. So tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 1 siang nanti.

0: Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang, anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
2: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
3: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.

Dan masih bersama Bulan di program Dangdut Asik Suara Madiun ya sahabat semuanya. Kalau di siang hari ini cuaca di kota Madiun ya bisa dibilang lumayan unik gitu ya. Panas juga iya, mendung juga iya gitu ya sahabat semuanya. Jadi bawaannya itu juga ya memang pengen santai aja gitu ya. Sambil dengerin musik yang enak ya buat nemenin aktivitas sahabat Suara Madiun semuanya. Dan buat yang lagi masih kerja ya di siang hari ini, atau mungkin lagi di toko, lagi di jalan ya, atau bahkan di rumah nih, dan mungkin lagi istirahat makan siang aja ya sahabat semuanya. Pokoknya semuanya harus tetap semangat ya untuk menjalani hari ini. Dan jangan lupa untuk minum air putih ya sahabat semuanya, biar badan kita ini tetap fresh ya di cuaca yang kadang panas, kadang mendung kayak gini ya sahabat semuanya. Oke, kalau siang gini tuh juga memang paling enak ditemani musik yang bikin suasana hati kita ini juga ya lebih semangat gitu ya sahabat semuanya. Atau ya bisa dibilang lebih santai ya, karena kadang di tengah aktivitas yang padat ya sahabat semuanya, apalagi di siang hari ini kita juga butuh sedikit hiburan gitu ya, supaya pikiran kita ini gak terlalu tegang ya sahabat semuanya. Dan seperti biasa nih sahabat semuanya ya, Wulan bakal terus nemenin di siang hari ini dengan deretan lagu dangdut asik ya, yang siap bikin hati sahabat Suara Madiun atau suasana ini jadi lebih semangat pokoknya ya sampai jam 1 siang nanti. Dan biar gak lagi sendirian nih sahabat semuanya, boleh banget gabung di WhatsApp kita untuk request lagu dangdut ya sahabat semuanya. Langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451817. Pokoknya ya mungkin lagi sendirian saat ini, lagi kerja bareng temen, atau mau prepare untuk istirahat ya sahabat semuanya, atau mungkin ya lagi di perjalanan, pokoknya jangan khawatir ya, pokoknya Wulan bahkan hadirkan musik-musik dangdut ya dan sahabat semuanya. Dan nanti bakal ada informasi menarik ya di siang hari ini. Dan boleh juga ya sambil kirim salam ya buat teman kerja atau keluarga di rumah nih, atau request lagu tadi ya dangdut favorit kalian di siang hari ini. Siapa tahu juga lagu yang bakal di requestin untuk sahabat semuanya ya yang sudah bergabung nanti bakal diputerin ya. Dan jadi buat sahabat semuanya pokoknya boleh banget bergabung ya sahabat semuanya. Pokoknya yang lagi capek nih, semoga siang hari ini tetap diberi semangat ya. Yang lagi banyak pikiran juga, semoga pelan-pelan hatinya juga lebih tenang ya. Dan yang lagi mengejar rezeki hari ini, semoga semuanya dilancarkan ya. Amin, amin, ya robbal alamin. So, tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 1 siang nanti.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yuh, yuh. Waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

bersama Wulan di Dangdut Asik Suara Madiun ya, sahabat semuanya. Dan barusan juga Wulan puterin lagunya Ilmu Padi nih, sahabat semuanya. Dan boleh banget biar makin semangat join ya untuk request lagu, lagunya Dangdut sampai jam 1 siang nanti. Atau yang mau kirim salam juga boleh ya, sahabat semuanya. Langsung aja di WhatsApp kita di 081 556 451 817.

Oke, untuk informasi pertama di siang hari ini ya, sahabat semuanya. Ini terkait Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia juga mengaku cukup percaya diri dalam menghadapi ancaman Ebola yang belakangan ini menggemparkan dunia ya, sahabat semuanya. Pada saat ini, WHO juga telah menetapkan status darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. Ini pada 17 Mei 2026. Ya sahabat semuanya, terkait wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo ya sahabat semuanya. Dan dengan kata lain, status PHEIC ini juga menempatkan Ebola setara dengan COVID-19 ya sahabat semuanya, pada masa awal pandemi, sehingga perlunya kewaspadaan masyarakat semuanya ya sahabat semuanya. Dan untuk COVID-19 nih, status PHEIC ini sudah dicabut pada tahun 2023 ya, ketika pandemi ini dianggap sudah mulai terkendali ya. Dan untuk itu nih sahabat semuanya ya, meskipun Ebola saat ini telah menggemparkan ya di beberapa negara di benua Afrika. Nah, ini Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono juga menegaskan bahwa virus ini nih belum masuk di Indonesia ya sahabat semuanya. Dan untuk itu ya, ini Kemenkes meminta masyarakat semuanya ini tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak valid atau hoax ya terkait Ebola yang beredar di media sosial ya sahabat semuanya. Dan edukasi mengenai penyakit ini juga bisa dibilang dinilai penting ya, agar masyarakat semuanya ini juga memiliki pemahaman yang benar terkait Ebola ya sahabat semuanya. Dan untuk itu nih sahabat semuanya ya, karena juga Ebola ini merupakan penyakit infeksi virus ya yang bisa menyebabkan kematian dengan tingkat fatalitas rata-rata mencapai 50% ya. Ini juga kata Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Aji Muhawarman ya sahabat semuanya. Dan yang terpenting nih sahabat semuanya ya, kita juga harus waspada dan tetap tenang ya, tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak valid atau hoax ya yang ada di media sosial ya sahabat semuanya. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini, so tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 1 siang nanti.

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Panas-panas gini, minum sama jajan yuk.
3: Hah? Apa-apa?
2: Beli jajan sama minum.
4: Selamat datang, selamat berbelanja.
2: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
3: Maruk.
2: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
3: Oke deh.
4: Bawa tas belanja nggak, Kak?
2: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
4: Totalnya 100 ribu ya.
3: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
2: Belanja senang, bumi tenang.

masih di Dangdut Asik Suara Madiun bersama Wulan ya di siang hari ini. Karena juga gak kerasa nih sahabat semuanya ya, kalau dipikir-pikir sebentar lagi kita bakal menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah nih sahabat semuanya. Dan biasanya ya ini menjelang Idul Adha nih, ini suasana mulai juga terasa berbeda sedikit gitu ya sahabat semuanya. Ada yang mulai sibuk beli kebutuhan dapur ya, untuk nyiapin acara keluarga ya buat hari Rabu tanggal berapa nih, 27 ya sobat semuanya. Dan sampai yang mulai cari hewan kurban terbaik ya sobat semuanya. Nah kalau ngomongin persiapan Idul Adha ya sobat semuanya, itu juga sebenarnya gak cuman soal makanan aja gitu ya, tapi ini kumpul-kumpul gitu ya sobat semuanya. Ada beberapa yang harus dipersiapkan ya, biasanya mulai ya dipersiapkan banyak orang menjelang hari raya ini ya sobat semuanya. Dan yang pertama, mulai yang paling penting ya untuk persiapan ibadah ya sobat semuanya. Banyak yang mulai memperbanyak doa, kemudian puasa juga ya, menjaga kesehatan juga ya sobat semuanya, agar supaya kita ini bisa ikut sholat Idul Adha ya. Dan buat yang berkurban nih, ini mulai juga mau persiapkan niatnya ya, dan juga memilih hewan kurban yang sehat dan juga layak ya. Semoga juga selalu dilancarkan untuk sahabat semuanya ya, untuk persiapan menjelang Idul Adha ya. Dan yang kedua nih, ini biasanya juga mulai siap-siap ya urusan rumah ya, mulai bersih-bersih rumah, halaman ya, sampai dapur, supaya nanti lebih nyaman pada saat keluarga datang berkumpul ya sahabat semuanya. Dan yang ketiga, pasti urusan stok makanan, ini juga penting ya sahabat semuanya. Karena Idul Adha ini identik dengan olahan daging. Nah ini banyak yang orang juga mulai mikir gitu ya, mau masak apa nanti, dagingnya diolah apa gitu ya sahabat semuanya. Ada yang sudah mulai siapin bumbu sate, gulai, tongseng ya, atau rendang gitu ya yang simple. Dan bahkan ada yang ya dari sekarang udah kepikiran bakar-bakaran bareng keluarga gitu ya sahabat semuanya. Tapi yang gak kalah penting lagi nih sebenarnya adalah persiapan hati dan ya kebersamaan kita gitu ya sahabat semuanya. Karena kalau momen Idul Adha ya, ini bukan cuman soal perayaan aja, tapi ini juga tentang berbagi, kemudian peduli sesama ya, dan mensyukuri apa yang kita punya hari ini ya sahabat semuanya. Jadi sambil menunggu hari raya tiba nanti, nah ini pelan-pelan juga mulai dipersiapkan, dicicil gitu ya sahabat semuanya. Dan semoga Idul Adha pada tahun ini di 2026 ya membawa banyak kebahagiaan, rezeki yang lancar, badan kita yang sehat ya, dan tentunya juga bisa berkumpul bareng orang-orang tersayang kita ya. Amin amin ya robbal alamin ya sobat semuanya. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini, so tetap stay tune sampai jam 1 siang nanti.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

masih bersama Wulan di program Dangdut Asik Suara Madiun ya, sahabat semuanya. Oke, karena di siang hari ini tadi juga sempat ngebahas soal menjelang Idul Adha ya. Apapun yang ingin dipersiapkan ya, segera dipersiapkan ya untuk sahabat semuanya. Mulai dicicil ya, barangkali juga ya rumah kita buat kumpul-kumpul keluarga kita ya saat Rabu besok ya sahabat semuanya. Rabu lusa maksudnya ya. Oke, karena juga di sisi lain nih, untuk menjelang Idul Adha ya di beberapa wilayah, nah ini kresek hitam, nah mungkin masih menjadi pilihan ya untuk membungkus daging kurban pada perayaan Idul Adha ya, meskipun plastik ini juga bukan food grade ya sahabat semuanya. Dan padahal ini pemerintah sendiri sudah mengatur terkait standarisasi pada bungkus makanan tersebut ya sahabat semuanya. Dan namun semakin banyaknya ya, dan baiknya kewaspadaan masyarakat nih, ini terkait keamanan pangan ya, banyak panitia kurban mulai menggunakan bahan-bahan alami nih untuk membungkus daging kurban ya, seperti daun pisang ataupun besek ya sahabat semuanya. Dan untuk itu dikutip dari Media Detik ya, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi dari salah satu dokter yaitu dokter Andika, ini juga mengatakan jika terpaksa ya ini memang harus menggunakan plastik bukan food grade. Nah hal ini sebenarnya juga tidak masalah ya sahabat semuanya, asalkan, nah ini harus segera dipindahkan ke wadah yang lebih aman nih sahabat semuanya. Kalau sebentar gak apa-apa ya sahabat semuanya, pokoknya gak berhari-hari ya sahabat semuanya. Dan menurut dokter Andika tadi, nah ini umumnya daging-daging kurban ya segera dipindahkan atau bahkan langsung diolah ketika sudah sampai di rumah ya sahabat semuanya. Untuk resiko kesehatan nih akibat kontaminasi bahan dari plastik non-food grade, nah ini menurut dokter Andika relatif kecil ya dalam situasi tersebut. Dan tentunya juga dengan syarat nih sahabat semuanya, kontak dengan wadah tersebut hanya sebentar aja atau sesaat aja ya sahabat semuanya, dan segera dikeluarkan sesampainya di rumah ya sahabat semuanya. Dan untuk itu ya sahabat semuanya, menurutnya ini resiko yang justru harus diperhatikan ya pada saat mengolah daging. Nah artinya juga kalau membakar daging sampai gosong maupun mengonsumsi daging olahan, nah ini menurutnya juga lebih berpotensi memicu kanker ya sahabat semuanya dibandingkan kontak dengan plastik yang cuma sebentar tadi ya sahabat semuanya. Dan pokoknya nih sahabat semuanya ya, kalaupun nanti pada hari Rabu ya pembagian daging kurban ya, tentunya juga harus segera dipindahkan, kalau perlu langsung diolah ya sahabat semuanya. Oke, karena suatu bahan nih kalau dianggap food grade apabila tidak memindahkan zat-zat berbahaya ya dari bahan tersebut ke dalam makanan yang akan kita konsumsi, sehingga makanan ini juga terlindungi ya teksturnya, dan yang terpenting tidak membahayakan kesehatan kita ya sahabat semuanya. Kalaupun kantong plastik kresek berwarna terutama hitam, nah ini kebanyakan merupakan produk daur ulang ya sahabat semuanya, dan penggunaan sebelumnya ini seringkali tidak diketahui. Nah, bisa jadi dari wadah pestisida, kemudian limbah, logam berat dan sebagainya gitu ya sahabat semuanya. Selain itu komponen atau bahan yang digunakan ya untuk membuat kresek hitam biasanya ini dari polivinil klorida yang secara internasional ini telah dianggap sebagai salah satu zat berbahaya bagi kesehatan manusia ya sahabat semuanya. Karena kresek berbahan ini, nah ini tidak boleh digunakan langsung pada makanan jenis apapun, terutama pada daging kurban ya sahabat semuanya. Untuk itu harus kita perhatikan ya, kalaupun dapat daging kurban segera dipindahkan ke wadah tertentu yang lebih aman, yang lebih food grade, dan kalau perlu diolah secara langsung. Tidak perlu lama-lama, tidak perlu berhari-hari ya sahabat semuanya. Oke deh sahabat semuanya, itu tadi informasi terakhir di siang hari ini bersama Wulan di, pastinya juga di program Dangdut Asik Suara Madiun. Semoga sahabat semuanya yang sudah bergabung terhibur semuanya ya, dan
dan bermanfaat untuk informasi yang sudah Wulan sampaikan ya. Dan jaga kesehatan selalu untuk semuanya. Dan persiapan untuk menjelang Idul Adha ya di hari Rabu ya sahabat semuanya. Jaga kesehatan selalu ya. Tetap aman untuk sahabat semuanya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Sahabat Suramadion, Tim Pengawas Haji DPR 2026 meminta jamaah tertib selama proses pelaksanaan rukun Islam yang kelima tersebut. Permintaan disampaikan oleh anggota Tim Pengawas Haji DPR saat meninjau hotel jamaah haji. Dikatakan saat melaksanakan fungsi pengawasan, DPR menerima keluhan dari sejumlah jamaah asal Bekasi. Keluhan berkaitan dengan adanya jamaah yang merokok seenaknya di hotel hingga memicu bunyi alarm. Dikutip dari media CNN Indonesia, ditambahkan akibat bunyi alarm tersebut sejumlah jamaah haji kaget dan penyakit jantungnya banyak yang kambuh. DPR RI juga meminta jamaah untuk selalu menjaga kesehatan. Hal itu dipentingkan agar jamaah bisa mengikuti puncak ibadah haji di Armusna.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPB Radio Surabaya. Oke sahabat radio, selamat siang, ketemu lagi di acara Sweet Humoris di kesempatan Senin tanggal 26 Mei 2026. Dan tentunya juga Benny senang sekali teman di Sapa Sarwadi di kebersamaan kita siang hari ini di Sweet Morris. Dan tentunya selain kita hadirkan lagu-lagu manca laman bersama kita di kesempatan siang hari ini, juga informasi-informasi terbaru hadir teman-teman di kebersamaan kita yang tepat entas di jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Sarawandi, semakin hari semakin padat informasi.

0: Kula nuwun.
1: Le, le.
0: Kula nuwun.
1: Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
0: Mau beli obat.
1: Ini resepnya.
0: Nggih, Mbah.
1: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

93 FM LPPL Radio Suramadu. Dan sebelumnya ketemu lagi di acara Sunwaris ya di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga kita berharap sahabat-sahabat dalam keadaan sehat. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini tetap bersemangat ya. Dan juga selamat menjalankan ibadah puasa buat sahabat-sahabat yang selama 2 hari ini ya melaksanakan ibadah puasa dan tentunya berkah dan juga diberi kesehatan selalu ya. Dan di mana 2 hari lagi juga akan melaksanakan hari raya Idul Fitri buat umat Islam. Dan juga di kesempatan siang hari ini tentunya juga berkaitan dengan daging kurban. Gimana sahabat-sahabat ini, apakah membungkus daging kurban memakai kresek hitam? Apakah hal ini juga aman? Dan kali ini juga akan kita hadirkan informasi dari Detik Health terkait dengan pembungkus daging kurban yang menggunakan kresek hitam. Kali ini juga akan dijelaskan oleh dokter onkologi. My dreams last night. Sapa-sapa Din, di mana di beberapa wilayah kresek hitam juga mungkin masih menjadi pilihan untuk membungkus daging kurban pada perayaan Idul Adha, meskipun plastik ini juga bukan food grade. Padahal pemerintah sendiri juga sudah mengatur terkait dengan standarisasi pada bungkus makanan. Namun semakin banyaknya kewaspadaan masyarakat terkait dengan keamanan pangan, banyak panitia kurban juga mulai menggunakan bahan-bahan alami untuk membungkus daging seperti daun pisang ataupun juga besek. Di mana spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi dokter Andika Raman SPPD Kahom juga mengatakan bahwa jika terpaksa memang harus menggunakan plastik bukan food grade, hal ini juga tentunya tidak apa-apa, asalnya juga asalkan harus segera dipindahkan ke wadah yang lebih aman. Di mana sama-sama dinamanya daging kurban juga segera dipindahkan atau bahkan langsung diolah ketika sudah sampai rumah. Di mana sama-sama terkait dengan resiko kesehatan akibat kontaminasi bahan dari plastik non-food grade, menurut dokter Andika juga relatif kecil dalam situasi itu. Dan tentunya dengan syarat bahwa kontak dengan wadah tersebut juga hanya saat dan segera dikeluarkan sesampai di rumah. Di mana resiko yang justru harus diperhatikan adalah saat mengolah daging, membakar daging maupun juga sampai gosong, maupun juga mengkonsumsi daging olahan, menurutnya juga lebih berpotensi memicu kanker dibandingkan kontak dengan plastik yang cuma sesaat.

Di mana sobat Radim, daging merah juga sebenarnya tidak menyebabkan kanker, tapi pengolahan yang salah artinya bahwa dibakar sampai dengan gosong ataupun kebanyakan makan daging merah lebih dari sekilo seminggu seperti pasien diet ketofastosis untuk dapat menurunkan berat badan misalnya. Atau yang ketiga, juga terlalu banyak makan yang dikaleng. Karena juga lama-lama ya juga akan bersenyawa. Oleh karenanya juga memang potensial kemudian makan makanan yang preserved food seperti contoh nugget dan lainnya. Dan tentunya lamanya dia disimpan itu juga akan bisa membuat kanker. Jadi dalam hal ini untuk resiko kontaminasi bahan berbahaya, penggunaan plastik non-food grade sebagai wadah untuk hewan kurban sejak lama jadi sorotan. Bahkan salah satu Profesor Teknologi Pangan dan Institut Pertanian Bogor, yaitu Profesor Dr. Insinyur Purwianto Haryadi, juga menekankan adanya resiko kesehatan dan kontaminasi plastik yang bukan food grade dengan makanan. Bahkan dalam hal ini juga daging hewan kurban. Di mana sahabat-sahabat ini saat ini juga banyak plastik yang beredar juga yang kresek hitam bukan food grade, artinya juga kalaupun dia kontak dengan makanan ketika komponen dari plastik itu pun juga digunakan untuk membuat plastik akan terlucuti dan masuk ke dalam makanan. Sapa-saladin, bahkan suatu bahan dianggap food grade apabila tidak memindahkan zat-zat yang berbahaya dari bahan tersebut ke dalam makanan yang akan dikonsumsi sehingga makanan terlindung secara tekstur dan juga yang terpenting tidak membahayakan kesehatan. Di mana kantong plastik kresek berwarna hitam terutama juga kebanyakan merupakan produk daur ulang yang menggunakan penggunaannya sebelumnya seringkali tidak diketahui, bisa jadi wadah pestisida, limbah, logam berat dan lainnya. Jadi selain itu komponen ataupun juga bahan yang digunakan ini bisa untuk membuat kresek hitam adalah polivinil klorida yang secara internasional adalah dianggap sebagai salah satu zat berbahaya bagi kesehatan. Karena juga kresek hitam tambahan ini tidak boleh digunakan langsung pada makanan jenis apapun. Dan sebenarnya demikian tadi bahaya ataupun juga efek samping yang bisa ditimbulkan dari pembungkus kresek hitam, yang tentunya hal ini bukan food grade ataupun juga tempat makanan ya, artinya kalaupun dia kontak dengan makanan maka komponen dari plastik ini pun juga digunakan untuk membuat plastik akan terlucuti dan masuk ke dalam makanan. Jadi sahabat-sahabat Din, setidaknya juga jangan menggunakan kresek hitam ya, mungkin juga kalaupun aman juga pakai plastik non food grade ataupun sebagai wadah untuk hewan kurban. Sejak lama hal ini juga menjadi sorotan. Dan sebenarnya di kesempatan saat ini juga masih akan kita hadirkan informasi-informasi lainnya. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Saramadi. Semakin hari semakin padat informasi.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulis awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
3: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
4: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
5: Jurnal 3 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

93 FM LPP Radio Saramadi. Dan sahabat-sahabat masih bersama kita di Sweet Memory siang hari ini ya. Di mana pada siang hari ini juga info yang pun jam 1 lebihnya 42 menit. Jadi waktu kita juga masih cukup panjang buat sahabat-sahabat Din yang siang hari ini juga tentunya akan bergabung. Request lagu silakan. Kita tunggu kebersamaannya hingga tepat tuntas nanti di jam 3 sore. Dan siang hari ini buat sahabatnya lagi beristirahat di rumah ataupun juga lagi beraktivitas di mana saja berada, tentunya juga kita temani kebersamaan kita dengan beberapa informasi-informasi hadir menemani kebersamaan kita di Sweet Memory siang hari ini. Dan tentunya juga selamat beristirahat juga buat sahabatnya siang hari ini juga lagi menjalankan ibadah puasa ya. Dan semoga puasanya lancar dan tentunya juga mendapat berkah tersendiri. Dan juga di kesempatan siang hari ini juga kembali kita temani kebersamaan kita tentunya dengan informasi lainnya setelah tadi juga kita hadirkan terkait dengan banyak beredarnya daging korban yang dibungkus dengan kresek hitam yang bukan food grade. Jadi artinya kalaupun kontak dengan makanan maupun juga komponen dari plastik itu pun yang digunakan untuk membuat plastik akan terlucuti dan masuk ke dalam makanan, yang ini dapat dikatakan cukup berbahaya.

Dan kali ini juga masih terkait dengan makanan ya, di mana makanan kemasan ini juga menggunakan pengawet dan tentunya hal tersebut juga bisa memicu resiko sakit jantung hingga stroke. Di mana sertaladin bahan pengawet yang juga tentunya umum digunakan dalam makanan kemasan disebut juga berkaitan dengan peningkatan resiko tekanan darah tinggi hingga serangan jantung dan stroke. Di mana tentunya juga temuan ini terungkap pada studi terbaru yang dilakukan oleh peneliti di Prancis. Di mana penelitian juga diterbitkan dari European Journal juga menemukan konsumsi bahan pengawet tertentu berhubungan dengan resiko tekanan darah tinggi 29% lebih besar dari peningkatan resiko serangan jantung serta stroke sebesar 16%. Di mana sertaladin tidak hanya pengawet sintetis untuk pengawet antioksidan yang sering dianggap alami seperti asam sitrat dan asam askorbat ataupun juga vitamin C yang dikaitkan dengan peningkatan resiko hipertensi sebanyak 22% dan pada orang yang lebih sering mengkonsumsi makanan dengan kandungan itu. Jadi sebesar radiun asam askorbat yang juga tambahan seperti diproduksi secara kimia bisa memiliki dampak kesehatan berbeda dibanding vitamin C alami dari makanan segar. Bahkan peneliti juga melibatkan lebih dari 112.000 orang di Prancis yang dipantau pola makannya sejak 2009. Di mana peserta juga diminta mencatat makanan dan minuman yang dikonsumsi termasuk juga mereknya untuk dianalisis kandungan pengawetnya. Jadi dalam hal ini ada di makanan apa saja dan peneliti menemukan beberapa bahan pengawet yang paling sering dikaitkan dengan hipertensi diantaranya sodium nitrat yang umum digunakan pada daging olahan seperti bakon, ham, dan sosis. Berikutnya potasium sorbit yang juga banyak digunakan pada produk seperti roti, keju, dan saus. Bahkan sepasang peneliti utama Nice Heser Bowler juga mengatakan bahwa makanan kini juga sudah digunakan secara luas di berbagai jenis makanan, tidak hanya ultra processed food. Bahkan meski begitu, para peneliti juga tetap menyarankan masyarakat untuk memperbanyak konsumsi makanan segar dan minim proses. Jadi untuk pilihan praktis, frozen food juga dinilai lebih baik dibandingkan produk dengan banyak tambahan bahan pengawet. Bahkan di sisi lain, untuk Profesor Ilmu Pangan dan Universitas of Reading Inggris, Gunther Kuhni juga mengingatkan bahwa bahan pengawet tetap punya fungsi penting dalam industri pangan. Jadi dalam hal ini pengawet juga membantu mencegah makanan cepat rusak, mengurangi limbah makanan dan juga memperpanjang masa simpan. Dan seperti yang dibahas tadi, beberapa informasi kembali kita hadirkan di kesempatan siang hari ini dan tentunya juga masih akan kita hadirkan informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPR Radio Saramajus, semakin hari semakin padat informasi.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

0: yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.
1: Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.

Sahabat Suramadion Tentara Nasional Indonesia melalui Kodam Jaya menyatakan bahwa mereka ikut memburu begal yang marak di Jakarta dan sekitarnya. Dikutip dari media Kompas, Letkol ARH Nur Iskak, Kepala Penerangan Kodam Jaya menyampaikan, pihaknya menurunkan sejumlah personel termasuk dari Satuan Batalion Tempur untuk mendukung patroli bersama aparat kepolisian. Dikatakan keterlibatan TNI dilakukan untuk mendukung pengamanan Jakarta bersama tim pemburu begal yang dibentuk Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
2: Lei, pintu ki, ada atas kok orang dipateni kerane. Pakai boros banyak toh lele.
3: Gih mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air. Suara Madiun 9.

93 FM LPPR Radio Saramadi. Dan sahabat masih kebersamaan kita di Sweet Memory siang hari ini ya, di mana pada saat ini waktu menjadi jam 2 lebihnya 15. Dan tentunya masih kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu mancalama dan beberapa informasi yang akan menemani kebersamaan kita hingga tepat tuntas nanti di jam 3 sore.

sahabat Tani, informasi berikutnya, di mana Kota Madi juga kembali kedatangan pejabat pemerintah pusat. Di mana kali ini ada Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia, Otto Kuswandaru, dengan beserta rombongan yang juga dijadwalkan mengunjungi Mall Pelayanan Publik di Kota Madiun. Namun sebelum itu juga Deputi mencicipi makanan khas Kota Madiun di Pecel 99 pada Minggu malam. Adapun kegiatan tersebut juga diadakan ramah-tama ditemani oleh Sekda Kota Madiun, Suko Dwi Hadiarto. Namun sahabat lain, bukan Pecel, Deputi Otto Kuswandaru juga memilih rawon dalam jamuan itu. Di mana Depot Pecel 99 juga memang menyajikan menu yang lain, bahkan beberapa tamu penting juga kerap makan di depot itu, termasuk juga Presiden ke-4 Susilo Bambang Yudhoyono. Usai bersantap makan, rombongan juga lantas menuju ke Balai Kota Madiun untuk bersilaturahmi dengan PJ ataupun PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panunto. Dan sahabat Tani, agenda utama Deputi juga memang dijadwalkan pada Senin ini, yaitu rapat koordinasi percepatan pembangunan Mall Pelayanan Publik di Ruang 13 Sekda Kota Madiun. Dan tentunya rakor ini juga melibatkan daerah sekitar seperti Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Blitar, di mana pembangunan MPP di Kota Madiun sendiri juga sudah selesai, bahkan sudah mulai beroperasi sejak 14 April lalu. Namun soft opening juga dilaksanakan pada Selasa 19 Mei kemarin. Namun juga rencananya MPP Kota Madiun juga akan diresmikan Menpan RW pada waktu dekat ini. Jadi tidak heran Deputi Otto Kuswandaru juga meninjau MPP Kota Madiun untuk kesiapan grand launching tersebut. Dan sepertinya di mana Deputi Pelayanan PAN Otto Kuswandaru juga mengunjungi Kota Madiun pada Minggu malam. Jadi dalam hal ini Deputi dan rombongan disambut oleh Sekda Kota Madiun, Suko Dwi Adler, dan langsung beramatama di Depot Pecel 99, namun juga bukan Pecel. Deputi juga membeli makanan lain dalam jamuan tersebut.

Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
2: Bawa tas belanja nggak, Kak?
0: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
2: Totalnya 100 ribu ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang.
1: Bumi tenang.
3: Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.

93 FM LPPR Radio Suramadu. Dan sahabat-sahabat masih di kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini.

Dan juga kali ini sebagai penutup bersama kita di kesempatan saat ini juga kembali kita hadirkan informasi dari pemerintah Kota Madiun. Di mana dalam hal ini pemerintah Kota Madiun juga terus memperkuat upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak sebagai percepatan penurunan stunting. Di mana salah satunya juga melalui penguatan kolaborasi bersama kantor perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi sasaran 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Adapun komitmen tersebut juga dibahas dalam audiensi yang juga diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun, Insinyur Suko Duyarto dalam ataupun di Balai Kota Madiun, dan dalam pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari koordinasi dan penguatan sinergi dalam mendukung program penanganan stunting di Kota Madiun. Jadi dalam pertemuan tersebut juga dibahas jumlah strategi penanganan stunting mulai dari validasi data keluarga berisiko stunting, distribusi MBG, hingga penguatan pendampingan keluarga di lapangan. Dan dalam kegiatan tersebut, Sekda juga menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak agar program tersebut juga dijalankan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dan terkait dengan penanganan stunting juga tentunya membutuhkan sinergi bersama, tidak hanya pemerintah tapi juga keterlibatan kader, penyuluh KB hingga masyarakat agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. Adapun selain penguatan pelaksanaan program MBG, audiensi juga menyoroti pentingnya sinkronisasi dan juga validasi data sebagai dasar pelaksanaan dari intervensi. Bahkan menurutnya, data yang akurat tentunya juga menjadi kunci keberhasilan program penanganan stunting. Bahkan sahabat Radio, sebelum audiensi berlangsung, rombongan dari kantor perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kota Madiun melakukan monitoring ke dua satuan pelayanan pemenuhan gizi, yaitu SPPG Tirta Raya dan juga SPPG Timbangan. Adapun kegiatan tersebut juga sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan kepada perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Sodikin, yang juga baru dilantik pada Mei 2026 ini. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk KB Kota Madiun, Dr. Denny Wuryani, juga mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan distribusi MBG bagi sasaran 3B berjalan sesuai dengan ketentuan. Jadi dalam hal ini progres pelaksanaan MBG untuk sasaran 3B masih sekitar 14%, tapi terus berkembang dengan harapan bahwa seluruh SPPG di Kota Madiun nantinya juga bisa memberikan layanan MBG bagi sasaran 3B secara menyeluruh. Di mana dalam pelaksanaannya tim pendampingan keluarga dan juga penyuluh KB juga turut dilibatkan dalam pendistribusian makanan bergizi sekaligus juga memberikan edukasi kepada keluarga penerima manfaat. Jadi melalui sinergi tersebut, program MBG juga diharapkan mampu mendukung percepatan penurunan stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Madiun. Dan sahabat-sahabat ini tentunya terkait dengan program MBG untuk sasaran 3B juga akan terus berkembang dan tentunya juga membawa manfaat ya terkait dengan layanan MBG bagi sasaran 3B secara menyeluruh. Dan sahabat-sahabat ini tadi beberapa informasi yang telah kita hadirkan menemani kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini, dan tentunya juga terima kasih banyak tetap simak di 93 FM LPPR Radio Sara Madiun. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan, Beni Undangan Anda, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat beristirahat, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

0: Selanjutnya, 25 Mei 1950, pendirian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. PGI didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Karena itu, PGI menyatakan bahwa tujuan pembentukannya adalah mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Kemudian, 25 Mei 1958, wafatnya Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senen, Jakarta Pusat, yang dulu disebut sebagai Batavia, pada 11 Mei 1914. Ismail Marzuki lantas meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang, pada 25 Mei 1958 dalam usia 44 tahun. Selanjutnya, 25 Mei diperingati sebagai Hari Anak Hilang Nasional di Amerika Serikat. Hari Anak Hilang Nasional diperingati di Amerika Serikat setiap tanggal 25 Mei sejak tahun 1983. Pertama kali dicanangkan oleh Presiden Ronald Reagan, dan beberapa tahun sebelum penetapan Hari Anak Hilang Nasional, serangkaian kasus anak hilang telah menjadi berita nasional utama di Amerika Serikat.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

93FM Radio Suara Madiun. Apa kabar semuanya sahabat Suara Madiun? Senang sekali dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian balik lagi untuk bisa menemani Anda semuanya untuk menikmati waktu santai mungkin ya di kesempatan kali ini, teman-teman, dari Senin awal pekan di tanggal 25 Mei 2026. Dan tentunya untuk Anda yang masih beraktivitas di tempat aktivitas masing-masing, semoga tetap bersemangat ya. Dan seperti biasa, saya masih akan hadirkan lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara di acara yang satu ini, di sesi yang pertama ya. Berarti dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Jadi kembali lagi, saya buka kembali kesempatan untuk kamu WhatsApp. Silakan ya, kita tunggu di 081 556 451 817.

0: LPPL Radio Suara Madiun.
1: Gigi jane piye ya? Mosok klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan 2 ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

93 FM Radio Sonora Madiun. Masih juga kita dengarkan bersama-sama The Noe Kahan with Doors. Dimana lagu yang satu punya makna yang cukup dalam, karena di sini si Noah ini menggambarkan seseorang yang sebenarnya pengen dimengerti dan dicintai, tapi di sisi lain dia juga takut terlalu dekat dengan orang lain gitu ya. Jadi ada keinginan untuk membuka hati, tapi ya masih trauma gitu lah dengan masa lalunya gitu. Jadi itu yang membuat dia sulit untuk maju ke depan. Nah, sebenarnya metafora doors ini adalah sebuah pintu yang menggambarkan bagaimana dia ini seolah ini memberi jalan ya untuk seseorang untuk masuk ke dalam hidupnya. Tapi ya pastinya dia masih punya sisi ya, masih punya bagian dari dirinya yang tertutup, dan sepertinya itu memang susah banget untuk dijangkau, bahkan mungkin susah untuk ditaklukkan. Biasanya sih dia punya apa ya, rada-rada defensif lah ya, maksudnya dia lebih bertahan lah dengan sesuatu yang dia percaya. Takutnya sih berulang lagi gitu loh ya. Oke, Doors sudah kita hadirkan di kesempatan sore kali ini dan sudah membawa kita di jam 3 lebihnya 29 menit. Nah, mungkin ada yang kangen banget sama suara Adrian Khalif. Nah, ini dia nih. Dia balik lagi ya dengan single terbarunya di bulan Mei 2026 ini di bawah label Emotion Entertainment, di mana dia menghadirkan sebuah lagu yang berjudul 2001 kali. Ya, jadi lagu ini masih relate juga nih dengan zaman-zaman sekarang, karena itu banyak banget ya hubungan yang capek, kesel. Jadi di fase-fase hubungannya seperti itulah. Tapi kita masih ada alasan gitu loh untuk kembali baikan lagi. Jadi ini apa ya, yang dibahas adalah hubungan yang penuh drama. Nah, satu yang menarik di lagu yang satu ini, jadi 2001 kali ini, sebelum rilis dia ini udah duluan viral ya di salah satu platform berbagi video. Pasti udah tahu banget dong platform yang paling dikenal sama masyarakat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Dan Adrian ini juga menjelaskan kalau lagu ini bukan cuma soal percintaan aja ya, tapi dapat juga menggambarkan sebuah hubungan pertemanan, keluarga, atau siapapun yang pernah ngalamin tarik ulur dalam sebuah hubungan. Oke deh, kita dengarkan bareng-bareng ya. Ada si Adrian Khalif, ini masih hangat nih, dengan single terbarunya 2001 kali.

0: Dengar Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang di sih, ajak naku po Mbah.
1: Ayo ndok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

93FM, Radio Seru Madiun. Baik, sahabat Seru Madiun, tiba saatnya untuk saya tuntaskan dulu acara yang satu ini untuk sesi yang pertama ya, 15.20 di kesempatan dari Senin, awal pekan di tanggal 25 Mei 2026. Ya, tapi yang pasti Anda jangan kemana-mana, sahabat Seru Madiun, karena masih ada banyak acara menarik yang bisa didengarkan atau disimak ya, di hari ini. Bahkan gak cuma hari ini, setiap hari. Ya deh, yang jelas setelah ini akan ada Buletin Jawa Timur yang bisa Anda dengarkan. Kemudian akan dilanjutkan dengan Siraman Rohani ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan Adzan Maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Ya udah deh, yang jelas. Oh ya, saya mengingatkan nih untuk yang udah siap-siap mau pulang kerja, jangan lupa ya, sekali lagi dicek dan dicek kembali apakah ruangannya udah benar-benar bersih, rapi lagi. Karena ketika datang pastinya udah rapi, bersih gitu kan. Enak ya kalau ditinggal rapi, bersih, besoknya datang lagi tuh jadi semangat gitu. Nah, ini mungkin begitu teringat langsung siap-siap ya. Jadi siap-siap bersih-bersih ruang kerjanya, merapikan sambil merapikan segala sesuatunya. Masih akan ditemani dengan acara-acara menarik pastinya di acara 15.20 yang masih akan lanjut sampai di jam 7 malam nanti. Ya udah deh, yang jelas sekali lagi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Sangat memuaskan, Pemkot Probolinggo berhasil mempertahankan penghargaan kearsipan dari ANRI.
1: Prestasi membanggakan kembali ditorekan pemerintah Kota Probolinggo di kancah nasional, yakni dengan mempertahankan predikat AA atau sangat memuaskan berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2025 dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wiwi Diana Sari selaku Deputi Bidang Sistem dan Informasi Kearsipan Nasional kepada PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo, Ari Santoso. Menilik perjalanan pengawasan arsip dari ANRI pada pemerintah Kota Probolinggo dari tahun ke tahun sempat mengalami naik turun nilai serta kategori. Kali pertama, Pemkot Probolinggo di tahun 2017 mendapatkan nilai pengawasan 76,76 dengan kategori baik. Seiring dengan berjalannya waktu, mulai di tahun 2022 hingga 2025, akhirnya pemerintah Kota Probolinggo terus berkomitmen untuk meningkatkan dan mempertahankan kategori. Hingga pada akhirnya di tahun 2022, nilai pengawasan Pemkot Probolinggo mencapai 89,56 dan di tahun 2023 dengan nilai 84,93. Dan itu masuk dalam kategori memuaskan. Dua tahun terakhir, pemerintah Kota Probolinggo juga berhasil mempertahankan kategori sangat memuaskan atau AA dengan nilai pengawasan 90,55 menjadi 91,00. Atas pencapaian tersebut, Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin mengatakan ini adalah bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan arsip yang modern. Beliau juga menegaskan prestasi tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat tertib administrasi, digitalisasi, serta menghadirkan inovasi baru di bidang kearsipan agar penghargaan dapat dipertahankan setiap tahun. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo.
0: Ada Yoga Pratama dari Suara Pasuruan. Tuan Josam, inovasi RSUD gratis, isi pulsa gratis verifikasi MCKN.
2: RSUD Grati terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai terobosan kreatif. Tuan Josam alias Bantuan Pojok Pulsa MJKN menjadi salah satunya. Inovasi ini hadir sebagai solusi bagi pasien rawat jalan yang seringkali menemui kendala teknis saat melakukan pendaftaran secara mandiri. Direktur RSUD Grati, Dr. Gigi Diah Retno Lestari, di sela kesibukannya Rabu 20 Mei 2026 mengatakan, saat pembuatan akun MJKN hingga verifikasi, handphone para pasien harus memiliki pulsa minimal Rp5.000. Dari sinilah, RSUD Grati memfasilitasi pasien dalam pengisian pulsa secara gratis agar berhasil dalam pembuatan akun MJKN. Dijelaskan Retno, inovasi ini sudah ada sejak tahun 2024 melalui ide brilian Ajeng Nur Ayu Herdianti selaku inovator.
3: Tuan Jusam adalah satu dari sekian banyak inovasi di RSUD Grati. Mudah-mudahan ke depan RSUD Grati menciptakan inovasi-inovasi yang memudahkan para pasien untuk mendapatkan akses pelayanan yang lebih cepat dan mudah. Kami mengucapkan terima kasih yang sudah mempercayakan urusan kesehatannya kepada RSUD Grati.
2: Melalui layanan Tuan Josam, masyarakat kini bisa mendapatkan berbagai kemudahan, mulai dari pendampingan penuh sampai bantuan langsung untuk registrasi hingga verifikasi aplikasi mobile JKN. Kini, layanan Tuan Josam terbukti efektif membantu para pasien agar bebas antri, memangkas waktu tunggu, sehingga bisa mengakses layanan rawat jalan tanpa perlu mengantri panjang. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
0: Berikutnya RGR FM Tulungagung ada Eko Utomo. Kemarau 2026 diprediksi picu kekeringan. Beberapa kecamatan di Tulungagung berpotensi terdampak. BPBD siapkan 50 tandon air.
4: Ancaman kekeringan harus diantisipasi sejak dini menjelang musim kemarau 2026. Diperkirakan sebanyak 8.810 jiwa atau sekitar 3.740 kepala keluarga di 9 kecamatan berpotensi terdampak krisis air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung Sudarmaji mengatakan, wilayah yang masuk kategori rawan kekeringan dipetakan mulai tingkat ringan K1 hingga sedang K2. Pemetaan untuk memudahkan penanganan apabila musim kemarau berlangsung panjang. Dari data terbaru, wilayah Tulungagung yang berpotensi terdampak tersebar di Kecamatan Kalidawir, Besuki, Pucang Laban, Campur Darat, Rejotangan, Tanggung Gunung, Bandung, Pagerwojo, dan Gondang. Menghadapi ancaman kekeringan tersebut, BPBD mulai menyiapkan sarana distribusi air bersih.

0: Sebanyak 50 tandon air telah disiapkan untuk mendukung penyaluran bantuan ke wilayah terdampak. Selain tandon, BPBD juga menyiapkan 2 armada tangki air untuk mendukung suplai air bersih selama musim kemarau. Eka Utomo, RGRFM, Tulung Agung.
1: Ada Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Bupati Lumajang targetkan pemasangan CCTV dan PJU massal rampung pada bulan Juni 2026.
2: Langkah progresif diambil oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menjamin keamanan warga hingga tingkat pelosok. Bupati Lumajang Indah Amperawati bersama Wakil Bupati Yuda Aji Kusuma bergerak cepat meninjau langsung proyek pemasangan CCTV dan penerangan jalan umum secara serentak di setiap dusun. Peninjauan maraton ini dipusatkan di sejumlah balai desa di wilayah Kecamatan Sukodono. Rombongan Bupati yang didampingi langsung oleh jajaran Polres dan Kodim Lumajang menyisir 7 lokasi strategis mulai dari Balai Desa Klanting, Karangsari, Selombosuki, Bondoyudo, Selogondang, Urang Gantung, hingga Balai Desa Sumberjo. Kehadiran jajaran Forkopimda ini menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang terang dan aman dari tindak kriminalitas. Dalam peninjauannya, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengungkapkan bahwa pemanfaatan dana dusun harus tepat sasaran untuk program prioritas ini. Beliau meminta seluruh perangkat desa untuk bergerak aktif dan berkolaborasi erat dengan aparat penegak keamanan di tingkat paling bawah. Ia berkomitmen mengawal proyek ini agar selesai tepat waktu.
3: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Reza Resti, Suara Ngawi. Ketersediaan hewan kurban di Ngawi aman, pemeriksaan veteriner diperketat DPP.
4: Ketersediaan hewan kurban di Ngawi aman, pemeriksaan veteriner diperketat DPP. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi, tanpa harus mendatangkan pasokan ternak dari luar daerah. Bahkan stok hewan kurban di Kabupaten Ngawi disebut mengalami surplus, khususnya untuk sapi. Kondisi tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Adha tahun 2026 berlangsung di berbagai wilayah kecamatan. Kepala DPP Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo, mengatakan ketersediaan sapi untuk kebutuhan kurban mencapai sekitar 4.000 ekor, sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan berada di kisaran 2.500 ekor. Jadi masih sangat mencukupi tanpa mendatangkan dari luar daerah. Menurut beliau, kondisi tersebut menunjukkan sektor peternakan di Ngawi masih mampu menopang kebutuhan hewan kurban masyarakat. Pengawasan dilakukan guna memastikan ternak yang dipotong memenuhi syarat aman, sehat, utuh, dan halal. Langkah tersebut juga menjadi bagian antisipasi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas serta kesehatan hewan kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Oza Ahmad dari Persada FM Blitar. Harga kelapa di pasar tradisional anjlok. Pedagang keluhkan keuntungan menipis.
5: Harga kelapa di Kabupaten Blitar turun signifikan membuat pedagang di pasar mengeluh. Berdasarkan hasil pantauan, harga eceran di pasar penataran Kecamatan Ngelego, Kabupaten Blitar, harga di kisaran Rp5.000 sampai Rp6.000 per butir. Salah satunya adalah Hafiz, pedagang kelapa eceran yang mengaku sangat terdampak dari penurunan harga tersebut. Menurutnya, harga kelapa turun sampai Rp5.000 tersebut dipengaruhi oleh kualitas dan juga pasokan yang turun. Normalnya berkisar antara Rp10.000. Selain mengeluhkan penurunan harga yang signifikan, pedagang juga mengatakan jika pasokan dari petani serta permintaan konsumen kian tidak stabil. Saat stok melimpah, harga cenderung turun, namun ketika stok berkurang, harga biasanya kembali naik. Saat ini para pedagang berharap pemerintah daerah bisa menjaga stabilitas harga komoditas pangan, terutama kelapa, sehingga pedagang dan juga pembeli di pasar tradisional tidak semakin terpuruk. Oza Ahmad, Radio Persada FM, Blitar.
1: Cahyo As dari Suara Gresik. Diskominfo Gresik edukasi pelajar bijak bermedia sosial di kegiatan KKRI Kodim 0817.
6: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Gresik memberikan edukasi bijak bermedia sosial kepada peserta Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI Kodim 0817 Gresik, Jumat 23 Mei 2026 lalu. Kegiatan ini diikuti puluhan pelajar tingkat SMA sederajat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Gresik dalam rangkaian perkemahan KKRI semester 1 tahun anggaran 2026. Dalam materi yang disampaikan, peserta diajak memahami pentingnya menggunakan media sosial secara bijak di tengah derasnya arus informasi digital. Diskominfo Gresik juga mengingatkan kepada generasi muda agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya. serta memahami prinsip saring sebelum sharing, yakni selidiki, analisa, renungkan. Pastikan informasi yang valid dan netral, lalu gunakan secara bijak. Selain itu, pelajar juga diajak memanfaatkan media sosial untuk hal positif seperti belajar, berkarya, membangun relasi, dan menyebarkan kebaikan. Melalui edukasi ini diharapkan generasi muda Gersik semakin cerdas, bijak, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Sekian Buletin Jatim kali ini, saya Cahyo As dari Suara Gersik, melaporkan.
1: Berikutnya Suara Madiun ada Kiki Desilia. Bahas isu strategis daerah di Raker Komwil 4 Apeksi, PLT Wali Kota Madiun dorong penguatan sinergi pusat dan daerah.
7: Sahabat, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menghadiri rapat kerja Komisariat Wilayah 4 atau Komwil 4 ke-21 tahun 2026 yang digelar di Hotel Prama Sanur Denpasar Bali, Jumat 22 Mei. Rapat kerja ini diikuti 13 pemerintah kota anggota Komwil 4. Sejumlah isu strategis terkait pemerintahan daerah dibahas dalam forum tersebut sebagai bahan rekomendasi menuju rapat kerja nasional atau Rakernas Apeksi yang akan diselenggarakan di Kota Medan. PLT Wali Kota Madiun hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Madiun beserta jajaran perangkat daerah terkait. Dalam rapat kerja, para kepala daerah membahas sejumlah agenda penting, mulai dari pelaksanaan otonomi daerah, tata kelola pemerintahan, program prioritas nasional, hingga upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi di masing-masing wilayah. Seluruh hasil pembahasan nanti akan dirumuskan sebagai rekomendasi bersama untuk disampaikan kepada pemerintah pusat pada Rakernas Apeksi mendatang. Kiki Deslia, LPPL Radio Suara Madiun, melaporkan.
1: Demikian sahabat Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Saya Yuli Anissa, terima kasih dan sampai jumpa.
8: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi.

0: عاشق بقالي سنين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Suramadu ini dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita bahas dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, yang menika dawuh al-kaunu kulluhu bilmatun wa innama ana rahu zuhuru haqqi fihi wa man ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu judul anwar wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil athar. Al-kaunu utawi kaun kahanan kulu sekabiane kaun iku zulmatun peteng tegese ora ana kahanan iki sejatine zulmatun ora ana. Wa inna ma anaro angin pestine nyinari madani hu ing petenge kaun kaun kahanan sing asline ora ana sing asline peteng jung sakniki ketok kabeh ngeten iki iku dipadani ngeten. Napa sing madani zuhurul haqqi? Apa sing madani zuhurul haqqi pertelane barang kang hak niku Allah. Zuhurul haqqi pertelane pangeran kang maha nyata piye ing dalam al-kaun. Mulane faman mongko utawi sapa wong. Faman mongko utawi sapa wong iku ro'a ningali sapa man ningali al-kauna ing kaun kahanan dunya saisine iki. Kok oleh delok kuwi mang walam yashhad lan ora bisa nyekseni sapa man hu ing al-haq hu ing Allah fihi ing dalam al-kaun. Aw indahu utawa ana ing sandinge al-kaun au qablahu utawa sadurunge al-kaun au ba'dahu utawa sakwuse al-kaun. Ben gak iso ndelok, gak iso ngrasakno, gak iso nyekseni eneke Allah. Buh, carane leh nyekseni langsung di dalam al-kaun itu sendiri utawa oleh nyekseni di sisi al-kaun utawi sadurunge al-kaun utawa sabare al-kaun. Sing sejatine niku batasan-batasan niku namung keranten keterbatasane menungso. Kok blas mboten sampai dumugi ngriku berarti wong niku faqad a'waza. Monggo teman-teman kliwatan. Kliwatan iki sing ora umat. Faqad a'waza teman-teman ngliwati hu ing kaun ing man ing wong sing gak iso ndelok mang. Apa sing ngliwati wujudul anwari. Wujudul anwari wujude pira-pira pepadat. Wong dilihat dari sudut manapun itu sebenarnya Allah itu selalu ada. Taman delok dunia niki dilihat dari segi proses jelas niku enten sing proses. Dilihat dari segi keindahan jelas niku enten sing ngatur, ngindahaken. Dilihat dari segi asal usul jelas niku enten sing ngawiti. Dilihat dari segi kerusakan dan setelah itu apa yang ada jelas niku entene Allah Subhanahu wa taala. Luwih jelas kaya ngono kok sampai gak iso ro. Wong nyata-nyata Allah niku enten. Di balik ini semua ada bukti, semua ini jadi bukti kok sampai ora iso ndelok niku berarti pancen wong niku pun mboten kumanan padang sithik-sithik. Wa hujibat lan wis dialing-alingi terhalang anhu saking wong sing ora nyekseni Allah mang. Apa sing dialing-alingi sumusul ma'arifi pira-pira srengengene pira-pira pengertian. Dialing-alingi bisuhu bil athari kelawan pira-pira mendunge laben. Krana donya niki secara tatanan wadak sagedakan lawaran niku pancen kaya iso sembarang kalir, ngoten. Geni iso manasi, angin iso nyegeri, nggih. Wong niku sok-sok disawang iso nyenengno, omongan niku sok enek labete. Wong nyambut gawe iso nyugihno, duit iso ngepenakno, kanca iso nulungi. Lah niku lak sedaya labet-labet sing muncul teng ngene al-aqwan iki. Nah, Krono niku laben, akhirnya niku sing ketok dhisik. Cara wong delok langit, sing ketok dhisik mendunge. Krono sing ketok dhisik menunggu mendunge, srengengene sing dibalik mendung niku mboten ketok. Mboten. Kula panjenengan nggih ngoten, lek sampe delok donya niki kok sing ketok donyane tok. Blas, tidak ada lintasan sedikit pun bahwa semua ini ada yang ngatur, yaitu Allah Al-Haq. Berarti kula panjenengan termasuk yang sing kaling-kalingan itu wau. Dan menawi dipun simpulaken dewe ini sampun dipun dawaken tingkat-tingkah perbedaanipun menungso dalam hal mensikapi niki. Ngoten niku enten macam-macam. Enten tiyang niku sing nyekseni dunya tapi mboten ngerti Gusti Allah. Dia tidak bisa menyaksikan kecuali hanya apa yang ada. Tidak pernah bisa menggambarkan, merasakan, mboten saged nyekseaken, mboten saged ningali yang mengadakan. Dia hanya tahu yang ada. Tidak pernah merasa ada yang mengadakan. Ya, tiyang sing model ngeten iki dipunwastani tiyang sing napa awazahu wujudul anwar, gak kumanan padhang. Tegese gak kumanan padhang, umane mung peteng tok. Krana peteng tok ngalor ngidul ngetan ngulon munggah mudun, namung ngrasakno peteng. Niku diarani wong bingung. Taihun fidzulumat. Mahjubun bisuhubi asaril kainah. Yang baik terhalang krono kebuntel, ketutup, kepayungan, mendung. Mendungnya apa? Ya keadaan ini jadi mendung. Keadaan ini jadi mendung. Uripe serba kecelek, uripe serba mentok. Dia tidak bisa pernah menembus. Yang baik namun ngerti niki kursi. Tidak pernah mengenal siapa pencipta kursi. Mboten. Yang mbake pun kesengsem kalih gebyaring dunya, mboten nate memahami, mempercayai, mengenal yang menciptakan dunya. Yang sing model ngeten iki uripe gampang kecelek. Dikira penak, tibake ora penak. Diangen-angen lah menteng-menteng lah uber-uber sekuat tenaga diuber, dikira lek wis kecekel niku seneng nyenengno, tibake kecekel tenan nyusahno. Mergono apa? Peteng. Peteng. Niku kelompok pertama. Enten malih waminhum. Waminhum. Enten sebagian tiang niku sing man wong. Waminlah niku setengah saking menungso. Menungso sing delok alam niki. Man utawi ana wong lam yahjub. Lam yahjub kang ora kaling-kalingan. Kang lam yuhjab. Lam yuhjab kang ora dialing-alingi sapa man, ora dialing-alingi bil akwani kelawan pira-pira perkara kang ana, ora dialing-alingi anil mukawini saking pangeran sing anakno. Enten tiyang sing mampu ngoten. Mampu melihat al mukawin, mampu merasakan hadirnya Allah yang menciptakan itu. Walaupun dia berada di tengah-tengah al-kaun. Senasa piyambake ning teng dunya niki nggih ndelok ya enek panjen wong kuwi sing iso. Panjen ya dhuwit kuwi ya alat ana manfaate. Geni iki manasi banyu nyegeri, ya angin ngisisi. Sembarang kali niki enten labetin kuwi piyambake nggih ningali, tapi niku mboten mampu menghalangi dia untuk menyadari bahwa tetap ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Upama ana angin niku ngisisi sing ngisisna Allah, upama ana banyu nyegeri sing nyegerna Allah, upama ana wong niku pinter iso minterna murid sakjane sing minterna Allah. Terus dia mampu menembus itu semua sampai memahami kehadiran Al-Haq. Kalau ada dua orang pasti Allah yang ketiga. Kalau ada empat orang Allah pasti yang kelima. Kalau ada enam orang pasti Allah yang ketujuh. Dia tidak pernah lupa itu. Nah, Kemudian sing model ngeten iki pun macam-macam. Tingkat pemahamane pun terhadap Allah nggih bertingkat-tingkat juga berbeda-beda. Mboten sumahum nuli utawi man lam yuhjab, orang yang tidak terhijab itu fi musyahadatihim ing dalem oleh nyekseni man iyahu ing ya Allah iku firakun pirang-pirang pondo di kelompok-kelompoknya male. Jadi secara garis besar yang ini pernah kali enten sing terhijab, enten sing boten terhijab. Enten ya sing ya nuwun sewu sing terhijab niku nggih sosok terus nyembah norno ngoten nika. Kemangsane sing marai dunia niki selesai semua persoalan karena energi oksigen. Nah oksigen itu lek turut-turut suwe pusat oksigen itu matahari, akhirnya dia menyembah matahari. Tidak pernah mampu menembus bahwa matahari itu diciptakan Allah. Enten sing nyembah lintang, enten sing nyembah wit-witan, enten sing nyembah napa? Iku terhijab sedaya niku. Enten sing nyembah watu gede, enten sing nyembah gunung, enten sing nyembah napa kuburan keramat. Malah enek sing nyembah pacul, nyembah traktor, nyembah luku, nyembah toko, nyembah sawah, nyembah ijazah. Wonten sing nyembah norno nggih. Sing sedaya niku sajane ciptane Allah. Niku sedaya tiyang terhijab. Dan kelompok pertama niki, sing kelompok kedua tiyang sing boten terhijab. Lajeng kelompok kedua niki, tiyang sing boten terhijab niku nggih dibagi-bagi malih. Enten faminhum. Monggo iku setengah saking man lam yuhjab, tiyang sing boten terhijab niku. Man utai ana wong syahada kang bisa nyekseni sapa man al mukawina ing pangeran kang nyiptakno, pangeran sing anakno, oleh nyekseni qoblal akwani sadurunge ngerti barang sing ana. Iki enten tiyang niku sing modele ngoten niku enten. Pokoke delok napa mawon mboten ketok, saderenge diduduhi Gusti Allah. Mergi sing diweru piye Gusti Allah kok. Ya mbae namung ngertos Gusti Allah taktil. Baru nek didudune Allah ya mbae nembe ngerti. Kalau gaweanku, oh nggih niku gawean jenengan nembe ngoten. Kalau kakekku, oh niku ngene jenengan pian. Nembe ngertos. Niki tiyang sing ngertine Allah, ngerti dhisik terhadap Allah, mboten liwat ciptaane Allah. Cara wong kenal ngoten tur kenal tukange dhisik. Baru kali tukangnya didudui, aku bisa gawe lemari yuk, itu loh lemariku. Aku bisa gawe kursi yuk, kok kursiku. Aku bisa gawe meja, kok itu mejaku. Jadi asalnya bener-bener buat ngerti apa-apa. Ngerti ini namung Allah tak. Baru mungkin lagi didudui apa-apa, nambah ngertos. Sinten iku, wahaulai yang sing model ngoten iku, iku hum wongakeh ala wina. Ya stadiluna kang podo golek pitudo. Ya stadiluna kang jaluk pitudo sapa ladina bil muasiri kelawan pangeran sing gawe labet alal atari ninggalno labete kuju. Alal atari ing ngatasé pira-pira labet. Jadi nuwun sewu tiyang sing model ngene iki jane asale nggih bodho leta-leto gak roh apa-apa terhadap dunia lho nggih. Ya mbak ya orang ngerti lah, geni ku panas itu juga ngerti. Banyu ki adem itu ya orang ngerti. Banyak buat ngerti. Terus kali Allah baru didudui. Iku geni, iku panas, oh panas. Panas itu saya gawe aku. Jadi lek kowe njaluk gak panas ya tak kei. Soalnya petungin ini langsung harus saya gawe. Soalnya sosok enten tiang itu sing petuk wit-witan ngoten niku nggih kalih Gusti Allah mari didudulno. Iki jenenge ngene, kasiate ngene. Padahal piyambake gak tahu sekolah napa-napa. Mergo napa? Piyambake lebih dulu mengenal Allah sebelum mengenal ciptaan Allah. Mboten. Petuk napa mawon nggih gampang ngerti. Iki sing duduhi Gusti Allah. Dia tidak minta petunjuk kepada, tidak mengambil petunjuk dari labet yang ada. Dari aksi dan reaksi yang ada, di dalam kehadiran kenyataan ini, tapi justru Allah memberitahu lebih dulu baru dia ngerti. Dia minta petunjuk kepada Allah langsung. Ya Allah, ini ada sesuatu yang saya tidak tahu. Ini namanya apa? Kalau memang dia minta petunjuk nih, wonten. Iki jenenge napa, Gusti? Cara gunane khasiate napa, Gusti? Oh, itu jenenge krokot itu. Itu gunane kena nggo pakan jangkrik, wonten pamane, wonten. Niku ya biasane mesti ngerti. Sing maringi ngerti langsung Allah piyambak. Niku kelompok kelompok tiyang sing boten terhijab. Wa minhum. Lan iku setengah saking man lam yuhjab, tiyang sing boten terhijab, kelompok kedua. Macame kelompok kedua sing nomor 2. Ngaten. Kelompok kedua sing nomor 2 yeniku man wong syahada kan bisa nyekseni sapa manhu ing Allah oleh nyekseni badal akwani sause nyekseni pira-pira kahanan. Kelompok kedua niki nggih pantan sing nomor 2 yang sing boten terhijab yeniku tiyang sing oleh bisa nyekseni teng Allah sakbare piyambake ngolak-alik ndeloki ayat-ayat ciptane Allah. Piyambake mikir lah ya sembarang kalir kok iso tepak kabeh urut srengenge mubeng kok iso tertib men etan mulo nables esuk balik kok etan maneh kok gak tau upset ya ono ya ini kok gak tau ono ceritane srengenge niku terlambat munculnya jam 10 ngono nggih ningali reaksi-reaksi alam ngeten iki sesuk mbek nyimpulake mesti iki kabeh nek sing ngatur. Gak mungkin sesuatu yang tertib kayak gini tuh gak ada yang ngatur. Sing ngatur mesti pinter. Sing ngatur mesti kuasa. Sing ngatur mesti ngalim. Sing ngatur mesti napa? Jembar. Sing ngatur lah akhirnya terus ketemu sifat 40 niku. Niku. Wa haula'i tiyang sing ngeten iki yeniku humul ladina yaiku wong akeh yastadiluna kang golek dalil golek tuduh golek bukti sapa ladina golek bukti bil asari kelawan pira-pira labet alal muasiri ing ngatasen nemokno kang gawe labet dhek nemu meja apik ning urung-urung sing gawe ngoten lho niku terus dipikir pikir terus sesuk tokak takok iki jane meja iki apik meneh sing gawe sapa to. Ngoten piye wae. Luwe roh meja dhisik. Lah sing di sing pertama wae lah kenal tukange dhisik terus karo tukange diduduhno. Niko gawean kula, kok gawean kula, kok gawean kula mboten. Lah sing kelompok kedua mboten. Dhek roh meja dhisik, roh kursi dhisik baru goleki sing gawe kursi. Diolah-alih. Sesuk ana tulisan PRT. Oh, foto kok anak tulisannya PRT dan pojokan misal sikil ngoten ana stempel tulisan PRT. Susah ditakokno niki napa to Pak PRT niki Pak. Jenengan asal meja ngeten nek ana tulisannya PRT niki ceritane itu. Oh, nggih. Panjen meja niku biyen sing damel Pak Parto ngoten. Lah daleme pundi? Lha kok daleme. Ini jumbang mriko. Akhire digoleki. Mergo wis kenal jenenge iku golek napa-napa lek urung kenal jenenge angel le. Zaman mek takok sing tukang gawe meja niku lho, kula mengko sak Jombang tukang gawe meja akeh. Boten iso ketemu. Tapi lek wis ana sebutane dhisik akhire sampean nyebat nyebut Parto, Parto, Parto, Parto, Parto. Dadi terus tekan Jombang jeneng kenal Parto. Parto pundi? Parto tukang. Oh nggih niku wah terkenal niku Parto tukang niku. Nek damel meja sae niku wah mantep ya weh. Oh bener nek ngono. Meja apik kok sing gawe panjenengan Pak Parto tenan. Nah niku jenenge kelompok sing napa saged nemokne Gusti Allah ning liwat dalil napa alam dhisik. Dalile nganggo alam dhisik. Nganggo kias mergo bahane bahan keng alam. Enten malih wa minhum. Laniku sengah saking man sing boten terhijab. Wong sing boten terhijab ningali Allah man utawi ana wong Sahada kang bisa nyekseni sapa manhu ing Allah oleh nyekseni ma'al akwani sertane pira-pira kahanan. Enten sing bareng. Sekali delok alam sekaligus piyambake kenal Allah. Angger piyambake nemu napa mawon reaksi teng alam niki langsung piyambake ngertos Allah. Mboten. Enten sing langsung bareng terus. Ya mbake mboten iso lali, delok napa mawon mboten lali. Mesti bareng kalih alam niku enten Allah. Niki mboten kok berarti Allah ngoten niku mboten lho nggih. Niki kemampuane wong napa ngoten lho. Enten tiyang niku sing mampu nampani alam niku terus reaksine teng atine ngoten niku. Angger delok napa-napa niku langsung bareng ya mbake kenal Gusti Allah. Wal ma'iyatu ta sing dimaksud bareng. Jadi maksud bareng hauna yang dalam kene masalah wong ngerti niku imama yatu iti solin wonten kalane bareng sing kantil niku wawa suhudu fil akwan suhudu oleh nyekseni wong mau nyekseni fil akwani yang dalam piro-piro kahanan tegese panggonane nyekseni teng alam niki. Ora kok berarti Allah teng jero alam. Piyambake nyekseni manggone leh nyekseni dateng awan. Kaya sampean delok bis liwat sepion. Mboten. Sampeyan nanggere delok sepion yo bareng. Sepion niku enek bis teng mburi, Pak. Napa nggih bise teng jero sepion niku? Napa mboten? Mboten to nggih. Tapi setiap kali sampean delok sepion mesti bareng delok bis. Apa sakit di semayani? Aku tak delok sepion sik gang diluk bisa gek nyusul. Oh aku tak nyusul teko mboten-mboten nggih. Sekali sampean delok sepion nggih langsung delok bis koyo ngene iki lak bareng. Niku enten kaca gambar kula teng mriku. Kira sekali jenengan delok gambar mriku plek nggih berarti sekaligus sampean delok kula bareng. Apa sakit sampean delok mriku terus kula semoyong kok aku tak teko rono napa? Niku jenenge ma'iyatul ittisal. Ngoten. Enten malah ma'iyatul infisal. Ma'iyatul infisal iku bareng tapi pisah. Bareng tapi pisah. Kaya ngeten iki. Jenengan delok mic, langsung ngoten enten padang terus delok lampu. Akhirnya sama enten kesadaran loro. Anane mic niki ketok mergo enek lampu. Lampu karo mic niki pisah. Ya bareng tapi pisah. Yeniku wawa suhuduhu indal akwan. Yeniku nyekseni Allah indal akwani ono yang sandinge piro-piro kahanan. Sandinge piro-piro kahanan. Nah, niki nuwun sewu ampun di batasi Gusti Allah. Sing terbatas duduk Gusti Allah ya, gitu loh, gitu. Enek, wow, ngerti Gusti Allah sak durunge, ngerti Gusti Allah sak bare, ngerti Gusti Allah bareng, ngerti Gusti Allah nyandingi, lho nggih. Bareng sak bare, sak durunge nyandingi. Niki sing dibarengi, sing nyandingi, sing sak jerone, sing bareng niku wow, niku dudu Allah e, ngoten. Dudu Allah menungsane sing nyekseni niku lho. Ngertine pahame munculnya pengertian niku enten sing modele bareng enten modele sak bare enten sing modele sak jerone enten sing modele sandinge sing ngoten niku oleh ngerti niku ngoten niku nek Allah e ampun dipahami ngoten niku mergi Allah niku Maha suci dari semua itu ngoten mergi napa sing dimaksud ketentuan batas sebelumnya sesudahnya ngoten wa hadhi dzuruf al madhkura wa hadhi dzuruf utawi iki pira-pira dzaraf wadah sing dimaksud wadah iku batas al madhkurati al madhkuratu kang disebut iku laisat ora ana apa dzuruf ora ana iku bi zamaniyatin rupa dzaraf zaman wala makaniyatin lan ora rupa dzaraf makan maksudnya kabeh kedadian itu lah mesti enten wadahnya berupa tempat dan waktu. Bahasanya sing umum segala sesuatu terjadi pasti ada ruang dan waktu. Niku lek liyane Gusti Allah. Lek Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dan Berkono apa? Li ana zaman wal makan. Krono sak temene mongso wal makanan panggonan, ruang dan waktu. Iku min jumlatil akwan, termasuk kelompoke akwan. Jadi enggak bisa niku dianggap membatasi Gusti Allah.
1: Kalau langsung malam, terus menawi wonten batasan nyekseni Allah ing dalem taun. Nyekseni Allah takdirine taun.

0: gitu, bener sih saja. Itu lo nyontok ini padamu salah paham itu lho. Lo nyontok ini orang salah paham. Jadi nyontok ini hakikat kebenaran. Yang kan orang menikmati, orang jadi nyantan ini, nyantan nanyar itu ya. Contohnya kena. Contohnya kena, betul. Pokoknya, saking kue naik sampai kaya orang lorong itu. Ya, itu sih.
1: Kuat apa enak sih mulai sih mungkin nonton arah di atas di seminar no, jangan jatuh antara nenek mati wong jadi nanti lah ya, kalau lereng itu, jadi apa sih?

ungkapan. Ungkapan kaya loro undi itu ungkapan salah. Ungkapan salah. Tapi nek ungkapan salah itu ora kok berarti sing nglakoni dadi nganti layar niku terus rasane kaya loro itu mboten. Ora malah gawe wong anu rapi. Ya kan, Bos?

Kenapa pirose Pak dokter itu kasihan kolesterol. Kolesterol itu apa tak? Kolesterol itu gabuh dah. Gabuh itu siung paneti. Itu yang dia tak. Itu itu juga yang kayak kuntul juga loh mbak. Itu apun yang kayak lalu, apun yang kayak gagak. Kayak gagak itu yang lalu. Yang kita itu kuntul. Kuntul itu kita yang dibuat. Ya saya aku pengen terus yang

ngele jian apa tuku ya mati nih. Padahal orang yang ngomong ini wajib mengungkap ini soal kolesterol. Kolesterol itu batu. Batu itu kayak dari sisi, ada yang sisi asal. Ya sisi itu kita. Ya kita itu beletak ke waktu kita. Ya selepas pun itu bukan kita waktu kita. Akhirnya, yang sekarang kalau ini gede, ini jian apa tuku ya mati. Ini begini. Kita tapi tinggi gaya tangan lagi berbentuk ya. Bentuk, kami kan Rasulullah jadikan hakikat keberadaan Allah. Allah itu maha suci, maha sempurna, maha ini, maha itu. Itu pakai daya tangkap akal gak mampu. Pakai daya tangkap akal gak mampu. Itu yang mampu adalah

paling mati ana yo ngene iki wae. Tapi pas sama kelompok ngene iki wae, sama yo ngrasak wae. Itu yang menunjukkan bahwa kata-kata itu tidak bisa menyampaikan hakikat yang sebenarnya dirasa. Ini kan. Ini yang benar nih.

0: kepleset kok mawon.
1: Kepleset
0: kepleset kaya niku wae.
1: Yang lara wong mantan anyar kaya lara wong. Oh, kolesterol itu kaya buka lho. Itu dulu jatuh banget.
0: Keplesetnya aja.

Arep ingkapan Pak Tadi Mekatno Sopo Sino sama lakukan diri yang sempurna kesucian Allah ya butuh anak asli dan batalu masak-masak kesucian Allah. Lek sampai-sampai masak-masak no Allah ini tinggi salah, tapi lek sampai yang sampai oh nopo mensucikan Allah sampai kebatasan saking sisi ini sampai disuruh orang diisi patra diopora diopo iya, iya orang sempurna. Maha suci ya suci, tapi Allah sempurna. Suci tapi sempurna. Saking sempurna, ini orang dipajak-pajak. Ini dibawah diri Allah, Laisa kamu sirihi sayi'un, Wa'wa sani'un. Nah, disitulah kebenaran yang paling benar.

sebuah momen kau wau tentang sejarahnya bersama dia, ya. Allah bersama alam, Allah sebelum alam, Allah sesudah alam, Allah

Ya, bukan Allah ya. Bukan Allah itu itu tidak kau istri ini di mengetan. Awan-awan ada orang tidak kau istri ini di mengetan. Jadi saya tidak kau istri ini di mengetan. Kamu tu tidak kasi etan dua bulan itu tidak batas istrinya ini, tapi batas si pengertian ini mahu nyawang istrinya ini. Apa istrinya ini tengetan? Ngerasa ni. Apa sering ingin yang tengah, yang buat, yang rasen? Apa sering ingin yang ulang, yang rasen? Mulanya, dalam hal waktu pun, maka aku nilai

0: anak
1: gue. Itulah yang namanya sifat kahar. Itulah daya perkataan Allah. Tiga salah satu bukti bahwa Allah itu maha perkasa. Mimma yakunika. Bahwa perkasa itu maha perkasa. Mimma yakunika. Itu serasa kembarang yakunikan. Bisa

lalu kok malah gitu panik sih malah sakit tok panik lalu lah wah hebat kan itu dijual panik neneng malah panik nih sakit tok Allah itu nyata tapi kenyataan Allah itu sakit tok itu dijual dan itulah bahwa Allah itu maha perkasa tapi perkataan Allah sampai bisa maksa uang untuk sakit tok menungsan itu perkasa disialakan sakit tok. Wali-wali ini dengan apa? Wali-wali ini dengan ketidaknyataan. Allah itu wali-wali ini nanggu coba perkara semua orang.

Maza karena min anna masyuallah saking sak temene barang. Diwallahi kang saliyane Allah Taala iku adamun mahdud. Adam ora ana mahdud kang murni. Segala sesuatu selain Allah itu murni enggak ada, yang asli tidak ada. Dia sempurna, menyakai si zatihi dari segi zat itu sendiri. Zatnya barang itu sendiri, hakikatnya enggak ada. Karena apa? Bajirut-irut loh, asalnya pakai insya Allah. Anaknya Allah berkodi. Begitu Allah tampil dalam ketiadaannya barang itu, lalu jadi barang itu jadi ada. Maksudnya itu jadi Allah yang kita tahu. Nah, ini juga boleh. Ini rokok. Itu itu pak-pakan rokok. Ini sengketa, ini sengketa apa? Rokok ya? Nah, ini yang orang tukang bungkus itu berubah. Gak enak bungkus. Malah bungkusnya gak ketok, ketok. Sekarang itu bungkus ini. Tukang bungkus hebat. Tukang pengemasan yang hebat. Itu menunjukkan besarnya

Sebab apa? Nek niku dipaksakan ikrawu sifat. Karena lamun disifati apa? Apa masu Allah? Perkara sing sak liyane Allah niku disifati. Terus lawan itu. Lah sampai ana barang sing sak liyane Allah iku yo sifat sifat. Persis kaya wujude Allah, persis. Persis kaya wujude Allah. Bahkan mau kaya dene ana. Apa galih kamu kalau mau persifatan, kalau disifatan berarti persekutuan. Ya.

Lek niku dipaksakan malih pengertian itu bahwa utawi mengkono-mengkono pengertian pasti pengertian persifatan wujud loro iku munafik bertentangan bertentangan lek ikhlas tauhid karena ikhlas penarang ikhlas itu bertentangan dengan tauhid murni bertentangan. Ana Allah, yang Allah juga ana. Lek sampe ana kabeh, dene ana loro. Lek ana ning loro berarti ana barang wujud loro. Tapi yo iki tidak ana. Nah, nyatane ten dibuat itu mergo iki diwalenale. Ten dibuat iki tak jane ning penampilane sing tukang ngalung. Lah kok ana? Sing ana sing ngaling-ngaling iki. Sing ana sing

Sepanjang kawitane mari wit awal iki wit bonen to. Sing paling angel. Penyakit api yang paling enak tidak ditaufik beribadah itu hanya ini mereka bisa bentuk di pilihan yang mikir ngono jadi saat ini ngerti di kamar tidak mikir saya tidak ngono jadi itu mau ini zat-zat ngerti itu itu aja ya jenengan pengen buatan zat bulat ya apa yang selama ini kita lakukan dalam situ bahasa jadi kenapa jadi penangil dibicaranya memahami tapi pakulinan memahami yang pun enten itu loh jual angel. Ini lagi nama kan bapak itu dimakan sebagai dari sawah kok. Ini apa ya? Dan ini penak mahalnya ini penak kok. Allah itu wujud ijen. Orang anak wujud ya oleh Allah. Dunia itu wujud. Ini wujud esok orang wujud tak benar. Saya ingin dipaksakan dunia wujud Allah wujud. Berarti anak barang ono loro. Berarti Allah anak penyayangnya. Saya menutup berarti orang cocok harus terlihat tahu. Ini berapa ya? Ini gimana ya? Gak jarang paham atau sepeksa? Sepeksa itu gak enak kok. Gak enak ya. Kalau kita mikirin-mikirin, insya Allah di samping maruf, nanti jadi aset satu resipun. Misalnya, ini kan yang minta ini aset terhitung. Maka kita cukup kan.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Zabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utamanya berzikir adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hendak disembah selain Allah, dan seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmizi, hadis nomor 3383, dan Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 3800. Imam At-Tirmizi berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini hasan gharib, dan Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata tentang hadis ini bahwa hadis ini hasan. Shadaqallahul Adzim.

0: Kajian, kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
3: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: membuka sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Mei. Beberapa di antaranya adalah 25 Mei 1575, pasukan Kerajaan Ternate mengusir pasukan Portugal. Pasukan Kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Babullah berhasil mengusir pasukan Portugal yang sudah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Orang-orang Portugal yang diusir dari Ternate lantas banyak yang menetap di kawasan Ambon. Selanjutnya, 25 Mei 1950, pendirian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. PGI didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Karena itu, PGI menyatakan bahwa tujuan pembentukannya adalah mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Kemudian, 25 Mei 1958, wafatnya Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senen, Jakarta Pusat yang dulu disebut sebagai Batavia pada 11 Mei 1914. Ismail Marzuki lantas meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang pada 25 Mei 1958 dalam usia 44 tahun. Selanjutnya, 25 Mei diperingati sebagai Hari Anak Hilang Nasional di Amerika Serikat. Hari Anak Hilang Nasional diperingati di Amerika Serikat setiap tanggal 25 Mei sejak tahun 1983. Pertama kali dicanangkan oleh Presiden Ronald Reagan dan beberapa tahun sebelum penetapan Hari Anak Hilang Nasional, serangkaian kasus anak hilang telah menjadi berita nasional utama di Amerika Serikat.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Madiun menargetkan seluruh layanan publik terintegrasi penuh di Mall Pelayanan Publik atau MPP berbasis digital sebagai upaya mempercepat pelayanan perizinan serta menyederhanakan proses layanan bagi masyarakat. Komitmen itu ditegaskan dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan MPP di ruang 13 Balai Kota Madiun, Senin 25 Mei 2026. Rakor itu dihadiri Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB, Otto Kuswandaro, Kepala Biro Organisasi Adina Febriani, serta perwakilan pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Blitar. Saat ini Kota Madiun telah menghadirkan MPP dengan melibatkan 13 OPD dan 54 layanan yang terintegrasi dalam satu tempat pelayanan. Dalam sambutannya, Otto Kuswandaro mengapresiasi langkah pemerintah Kota Madiun dalam mempercepat pembangunan MPP. Menurutnya, keberhasilan MPP tidak hanya ditentukan oleh bangunan fisik, tetapi juga kualitas integrasi layanan dan kolaborasi antar instansi. Otto juga menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi sebagai salah satu lompatan besar dalam pembangunan MPP di Indonesia. Saat ini, MPP telah hadir di 305 daerah dengan dukungan 16 mitra nasional untuk memperluas akses layanan masyarakat. Menurutnya, MPP harus mampu menjadi kanal layanan terpadu yang adaptif melalui layanan langsung, mandiri, bergerak, maupun digital. Karena itu, komitmen pimpinan daerah menjadi salah satu kunci utama keberhasilan implementasi MPP. Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan bahwa pemerintah Kota Madiun terus mematangkan pelayanan di Mall Pelayanan Publik atau MPP agar mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat. Ia mengatakan antusias masyarakat terhadap keberadaan MPP cukup tinggi. PLT Wali Kota menambahkan, Pemkot Madiun kini fokus pada percepatan integrasi pelayanan perizinan melalui digitalisasi, agar masyarakat tidak lagi harus berpindah-pindah dinas saat mengurus layanan. Menurutnya, integrasi antar dinas teknis menjadi solusi untuk memangkas alur pelayanan yang selama ini masih panjang dan berbelit. Pemkot Madiun pun menargetkan seluruh OPD pelayanan nantinya dapat terintegrasi penuh di MPP, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan publik secara lebih mudah, cepat, dan transparan dalam satu tempat maupun melalui sistem digital. Kota Madiun kembali kedatangan pejabat pemerintah pusat. Kali ini ada Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia, Otto Kuswadaru. Deputi beserta rombongan dijadwalkan mengunjungi Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Madiun. Namun sebelum itu, Deputi mencicipi makanan khas Kota Madiun di Pecel 99, Minggu 24 Mei malam. Kegiatan ramah tamah tersebut ditemani Sekda Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto. Namun bukan pecel, Deputi Otto Kuswadaru memilih rawon dalam jamuan tersebut. Debat pecel 99 memang menyajikan

0: namun soft launching baru dilaksanakan, yakni pada Selasa 19 Mei kemarin. Rencananya MPP Kota Madiun akan diresmikan Menpan RB dalam waktu dekat ini. Tak heran Diputi Oto Kuswandaru juga meninjau MPP Kota Madiun untuk kesiapan grand launching tersebut. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah 4 atau Komwil 4 ke-21 tahun 2026 yang digelar di Hotel Prama Sanur Denpasar, Bali. Dalam kegiatan tersebut, PLT Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah, Asisten 1, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemerintah Kota Madiun. Rapat kerja ini diikuti 13 pemerintah kota anggota Komwil 4, yakni Kota Batu, Kota Bima, Kota Blitar, Kota Denpasar, Kota Kediri, Kota Kupang, Kota Malang, Kota Mataram, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya. Sejumlah isu strategis terkait pemerintahan daerah dibahas dalam forum tersebut sebagai bahan rekomendasi menuju Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Apeksi yang akan diselenggarakan di Kota Medan. Dalam rapat kerja tersebut, para kepala daerah membahas sejumlah agenda penting, mulai dari pelaksanaan otonomi daerah, tata kelola pemerintahan, program prioritas nasional, hingga upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, forum tersebut juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi di masing-masing wilayah. Seluruh hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan sebagai rekomendasi bersama untuk disampaikan kepada pemerintah pusat pada Rakernas Apeksi mendatang. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan bahwa Raker Komwil 4 Apeksi memiliki peran penting dalam memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar daerah guna mendukung pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dukungan dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan itu juga menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk berbagi pengalaman dan inovasi pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui Raker Komwil 4 Apeksi ke-21, pemerintah Kota Madiun berharap sinergi dan kerjasama antar daerah semakin kuat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam agenda kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun.

93FM Producer Madiun. Hai, kita sekarang ada di sesi keempat langsung ya. Dari jam 6 sampai dengan jam 7 malam nanti kita bakal barengan untuk menikmati lagu-lagu yang sudah disiapkan. Dan balik lagi ada saya Rian ya. Tentunya silakan yang mau gabung kita tunggu di 081 556 451 817.

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
2: Hah?
0: Oh, alah, Mbah, Mbah. Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: 93 FM Radio Suara Madiun.

93FM Radio Madiun, 25 menit lagi untuk sampai di jam 7 malam. Jadi masih lumayan panjang ya kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Dan saya ingin menyapa sahabat Madiun yang baru saja bergabung di kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang kembali dan selamat menikmati lagu-lagu yang saya hadirkan. Ada lagu Indonesia maupun mancanegara yang sudah disiapkan spesial untuk kalian semua yang sedang menikmati istirahat di kesempatan hari Senin awal pekan ini. Ya, oke, jadi di hari Rabu nanti kita ini ya merayakan Idul Adha. Nah, semoga persiapan-persiapan yang sudah dilakukan ini bisa dijalankan sesuai dengan rencananya ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Badhe temu ndi, Mbah?
2: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
1: Walah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
2: Iki lho, Le. Mbah ben gak obesitas.
1: Obesitas, Mbah. Udu obesitas.
2: Ya kuwi, Le, maksude.
3: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
4: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.
0: Suara Madiun 93.

93FM Radio Seru Madiun. Baik, sahabat Seru Madiun, tiba saatnya untuk saya tuntaskan 15.20 untuk sesi kali ini, sesi keempat. Di kesempatan hari ini, tepatnya di hari Senin, di tanggal 25 Mei 2026. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung bersama sama Rian di kesempatan kali ini. Dan akhirnya, dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Insya Allah besok kita bisa ketemu lagi ya. Selamat menikmati istirahat di malam hari ini, sambil menikmati acara-acara yang dihadirkan di 93 FM Radio Suara Madiun. Selamat malam semuanya, sampai jumpa.

sahabat Suara Madiun, Menteri Koperasi sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah Ferry Juliantono menegaskan pentingnya menjadikan ekonomi syariah sebagai gerakan kolaboratif yang inklusif. Menurutnya, sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mengakselerasi ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Dikutip dari Media Detik, Ferry memaparkan langkah konkret yang siap diambil oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan pihaknya bakal berupaya penuh untuk bersinergi dengan MES sekaligus berbagai pihak terkait demi mendorong pertumbuhan sektor real, khususnya bagi perkembangan koperasi. Selain itu, ia menjelaskan bahwa Kemenkop akan berfokus pada penguatan pembiayaan produktif untuk memperluas akses bagi koperasi dan UMKM yang halal. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen memacu lahirnya koperasi produksi baru yang berbasis pada potensi industri secara halal di masing-masing wilayah.

0: FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hei, itu ki, ada atas kok radi patenti kerane. Oke, boros banyak tolele.
2: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
4: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

0: sedang didengarkan
1: 93 FM LPPL.
0: LPPL
1: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.
2: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
3: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
2: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
3: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
4: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
5: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Mei? Beberapa di antaranya adalah 25 Mei 1575, pasukan Kerajaan Ternate mengusir pasukan Portugal. Pasukan Kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Babullah berhasil mengusir pasukan Portugal yang sudah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Orang-orang Portugal yang diusir dari Ternate lantas banyak yang menetap di kawasan Ambon. Selanjutnya, 25 Mei 1950, pendirian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. PGI didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Karena itu, PGI menyatakan bahwa tujuan pembentukannya adalah mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Kemudian, 25 Mei 1958, wafatnya Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senen, Jakarta Pusat yang dulu disebut sebagai Batavia pada 11 Mei 1914. Ismail Marzuki lantas meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang pada 25 Mei 1958 dalam usia 44 tahun. Selanjutnya, 25 Mei diperingati sebagai Hari Anak Hilang Nasional di Amerika Serikat. Hari Anak Hilang Nasional diperingati di Amerika Serikat setiap tanggal 25 Mei sejak tahun 1983. Pertama kali dicanangkan oleh Presiden Ronald Reagan, dan beberapa tahun sebelum penetapan Hari Anak Hilang Nasional, serangkaian kasus anak hilang telah menjadi berita nasional utama di Amerika Serikat.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Sahabat Suara Madiun, Badan Gizi Nasional BGN memperkuat pengawasan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Saat ini kualitas makanan dipantau secara langsung atau real-time melalui laporan dari masing-masing penerima manfaat. Dikutip dari Media Detik, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menjelaskan pemantauan dilakukan melalui aplikasi review menu MBG. Selain itu, pemantauan dilakukan untuk mencegah kualitas makanan yang buruk hingga mencegah resiko keracunan. Diketahui Sony menuturkan sistem tersebut dikembangkan untuk meningkatkan kepedulian serta kewaspadaan seluruh kepala SPPG serta mitra BGN dalam menjaga mutu makanan yang diterima para penerima manfaat. Diharapkan proses pengawasan kualitas makanan dapat dilakukan secara langsung melalui pihak penerima manfaat di lapangan.

93FM. Ya, balik lagi dalam program acara kesayangan kalian semua di Lala Poppy, lagu lama pop Indonesia. Di sini ditemenin sama Sukma ya sampai jam 11 malam nanti. Apa kabar nih, sahabat Suara Madu?

0: 89.3 FM. Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Betul banget, kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo dolan ke Madiun.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
3: Ayo nduk, tak jak saiki.
4: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Sahabat Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerone berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae ya, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Smart. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora duwe tiket, ora entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kota Madiun. Niku lho, teng jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le, tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Suwun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun? Long bensin jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Borobudur. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia. Candi ini dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Sailendra, sebuah dinasti yang berkuasa di Jawa. Letaknya berada di Magelang, Jawa Tengah, tidak jauh dari Yogyakarta. Arsitekturnya sangat megah, tersusun dari sekitar 2 juta balok andesit yang disusun tanpa perekat, tetapi tetap kokoh hingga berabad-abad lamanya. Candi Borobudur berbentuk punden berundak dengan 9 tingkat. 6 tingkat berbentuk persegi dan 3 tingkat berbentuk lingkaran. Di puncaknya terdapat sebuah stupa besar yang dikelilingi 72 stupa kecil berisi arca Buddha. Jika dilihat dari atas, Borobudur menyerupai mandala raksasa, sebuah lambang alam semesta dalam ajaran Buddha Mahayana. Dinding dan lorong candi dipenuhi lebih dari 2.600 panel relief serta 500 lebih arca Buddha. Relief-relief tersebut menggambarkan ajaran Buddha, kehidupan masyarakat pada masa itu, hingga kisah perjalanan spiritual menuju pencerahan. Menyusuri lorong-lorong candi sambil membaca relief seakan membawa kita ke masa lalu yang penuh makna. Selain tempat ibadah, Borobudur juga merupakan pusat kebudayaan dan pendidikan pada masanya. Hingga kini, setiap perayaan Waisak, ribuan umat Buddha dari seluruh dunia berkumpul di sini untuk melakukan ritual suci. Namun, Borobudur juga sempat terlupakan. Setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan besar di Jawa, candi ini tertimbun abu vulkanik dan ditinggalkan selama berabad-abad. Baru pada abad ke-19 saat masa kolonial, Borobudur ditemukan kembali dan kemudian dipugar. Pemugaran besar-besaran dilakukan pada abad ke-20 dengan bantuan UNESCO, hingga akhirnya candi ini ditetapkan sebagai warisan dunia pada tahun 1991. Kini Borobudur menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Ribuan wisatawan datang setiap tahun untuk melihat langsung keagungan arsitektur dan merasakan ketenangan spiritual di sana. Namun, keberadaannya juga menuntut tanggung jawab kita untuk menjaga kelestarian agar generasi mendatang tetap bisa menyaksikan keindahannya. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

sahabat Suara Madiun, Amerika Serikat dan Iran dilaporkan pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan awal untuk membuka kembali Selat Hormuz. Hal itu disebut sebagai imbalan atas komitmen Teheran untuk memusnahkan uranium yang diperkaya tinggi. Dikutip dari media detik pejabat Amerika Serikat bahwa kesepakatan itu belum ditandatangani dan masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Ditambahkan proses tersebut dapat memakan waktu beberapa hari.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap

tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Sampah he, tak buang sini aja lah, mumpung gak ada orang.
1: Ambune, kok ora enak mento yo? Ambu apa ya ki ya?
2: Lah,
1: kok enak sampah to yo? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, awakmu to, sing gua sampah iki.
0: Loh, kok ngerti, Mbah?
1: Ya ngerti to, Le. Wani sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngrusak lingkungan lan kesehatan.
3: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
1: Wes, saiki ojo dibalain dah yole. Ora tete kok tulisan to lele.
0: Nggih, Mbah. Ampun.
3: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
4: Buang sampah sembarangan? No way!

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Danau Toba. Danau Toba terletak di Sumatera Utara dan dikenal sebagai danau vulkanik terbesar di dunia. Bentangnya sangat luas, membentang sekitar 100 km dari ujung ke ujung dengan lebar puluhan kilometer. Jika dilihat dari udara, Danau Toba tampak seperti lautan yang dikelilingi perbukitan hijau. Banyak orang tidak langsung menyadari bahwa keindahan ini lahir dari salah satu letusan gunung api paling dahsyat yang pernah terjadi di bumi. Sekitar 74.000 tahun lalu, terjadi letusan super vulkan Toba. Letusan ini memuntahkan material vulkanik dalam jumlah luar biasa dan membentuk cekungan raksasa. Cekungan inilah yang kemudian terisi air hujan dan aliran sungai selama ribuan tahun hingga akhirnya menjadi Danau Toba seperti yang dikenal sekarang. Peristiwa tersebut meninggalkan jejak penting dalam sejarah geologi dan bahkan diyakini sempat mempengaruhi iklim global. Di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir, sebuah pulau besar yang hampir menyerupai daratan tersendiri. Keberadaan pulau di tengah danau membuat Danau Toba menjadi salah satu danau unik di dunia. Samosir terbentuk akibat aktivitas tektonik setelah letusan besar ketika sebagian dasar danau terangkat ke permukaan. Pulau ini menjadi pusat kehidupan masyarakat Batak yang memiliki budaya, bahasa, dan tradisi yang kaya. Selain ukurannya yang mengesankan, Danau Toba juga dikenal karena kedalamannya. Di beberapa titik, kedalamannya mencapai lebih dari 500 meter. Airnya relatif tenang dan sejuk, dikelilingi pegunungan yang membuat suasana terasa sejuk dan damai. Kondisi alam ini menjadikan Danau Toba sebagai sumber air penting, habitat berbagai makhluk air, sekaligus destinasi wisata alam yang terkenal. Danau Toba tidak hanya penting secara alamnya, tetapi juga memiliki makna sosial dan budaya. Bagi masyarakat sekitar, danau ini menjadi sumber kehidupan, jalur transportasi, serta bagian dari cerita dan legenda turun-temurun. Kisah rakyat tentang asal-usul Danau Toba masih sering diceritakan dan menjadi bagian dari identitas budaya setempat. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music. Every time. Every day.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.
2: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.
3: Selamat sore, Mbak.
4: Selamat sore, Pak.
3: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
4: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempat

0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar, Bapak mau kemana toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya?

0: Podcast 93 FM LPPL
1: LPPL
0: Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.
0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

0: Buka Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 Mei, beberapa di antaranya adalah 25 Mei 1575, pasukan Kerajaan Ternate mengusir pasukan Portugal. Pasukan Kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Babullah berhasil mengusir pasukan Portugal yang sudah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Orang-orang Portugal yang diusir dari Ternate lantas banyak yang menetap di kawasan Ambon. Selanjutnya, 25 Mei 1950, pendirian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. PGI didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Karena itu, PGI menyatakan bahwa tujuan pembentukannya adalah mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Kemudian, 25 Mei 1958, wafatnya Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir di Kuintang, Senen, Jakarta Pusat yang dulu disebut sebagai Batavia pada 11 Mei 1914. Ismail Marzuki lantas meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang pada 25 Mei 1958 dalam usia 44 tahun. Selanjutnya, 25 Mei diperingati sebagai Hari Anak Hilang Nasional di Amerika Serikat. Hari Anak Hilang Nasional diperingati di Amerika Serikat setiap tanggal 25 Mei sejak tahun 1983. Pertama kali dicanangkan oleh Presiden Ronald Reagan dan beberapa tahun sebelum penetapan Hari Anak Hilang Nasional, serangkaian kasus anak hilang telah menjadi berita nasional utama di Amerika Serikat.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Ya Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku slak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul As-Salam Al-Malaki As-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat Muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub Al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan Asir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Mei? Beberapa di antaranya adalah 26 Mei 1889, pembukaan pertama kalinya lift Menara Eiffel kepada umum. Pada tanggal 26 Mei 1889 adalah hari pembukaan pertama lift Menara Eiffel kepada umum. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champs-de-Mars di tepi sungai Seine di Paris, Prancis. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan menjadi salah satu struktur bangunan yang terkenal di penjuru dunia. 26 Mei 1955, duka dialami oleh pembalap F1 Alberto Ascari. Pembalap Formula One asal Italia, Alberto Ascari meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari pernah dua kali meraih gelar juara Formula One bersama tim Ferrari. Kemudian, 26 Mei 1994, Michael Jackson menikahi Lisa Mary Presley. Penyanyi pop asal Amerika Serikat, Michael Jackson, menikahi putri Elvis Presley, yaitu Lisa Mary Presley. Upacara pernikahan pasangan tersebut dilangsungkan di Republik Dominika. Pernikahan raja musik pop dan putri dari legenda penyanyi rock and roll legendaris tersebut hanya bertahan selama 2 tahun, dan akhirnya bercerai pada tahun 1996.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Bah? Bah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku ada yang kali. Peteng kue seloro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kok yang dadak yang kali? Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku rantau BAB yang kali, Le.
2: Ya, mboten sah, Mbah, Mbah. Jaman yang

0: pancing tembundi?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ning kebun to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang, tepangaken kula Sastro. Nyun sewu.
4: Ya ilah mas, sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari
5: utamakan bahasa Indonesia,
3: lestarikan bahasa daerah,
5: pelajari bahasa asing.
6: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Piazzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Mei, beberapa di antaranya adalah 26 Mei 1889, pembukaan pertama kalinya lift Menara Eiffel kepada umum. Pada tanggal 26 Mei 1889 adalah hari pembukaan pertama lift Menara Eiffel kepada umum. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champs-de-Mars di tepi sungai Seine di Paris, Prancis. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan menjadi salah satu struktur bangunan yang terkenal di penjuru dunia. 26 Mei 1955, duka dialami oleh pembalap F1 Alberto Ascari. Pembalap Formula One asal Italia, Alberto Ascari meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari pernah dua kali meraih gelar juara Formula One bersama tim Ferrari. Kemudian, 26 Mei 1994, Michael Jackson menikahi Lisa Mary Presley. Penyanyi pop asal Amerika Serikat, Michael Jackson, menikahi putri Elvis Presley, yaitu Lisa Mary Presley. Upacara pernikahan pasangan tersebut dilangsungkan di Republik Dominika. Pernikahan raja musik pop dan putri dari legenda penyanyi rock and roll legendaris tersebut hanya bertahan selama 2 tahun, dan akhirnya bercerai pada tahun 1996.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jak melaku-melaku ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun, karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Mei? Beberapa di antaranya adalah 26 Mei 1889, pembukaan pertama kalinya lift Menara Eiffel kepada umum. Pada tanggal 26 Mei 1889 adalah hari pembukaan pertama lift Menara Eiffel kepada umum. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champ-de-Mars di tepi sungai Seine di Paris, Prancis. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan menjadi salah satu struktur bangunan yang terkenal di penjuru dunia. 26 Mei 1955, duka dialami oleh pembalap F1 Alberto Ascari. Pembalap Formula One asal Italia, Alberto Ascari, meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari pernah dua kali meraih gelar juara Formula One bersama tim Ferrari. Kemudian, 26 Mei 1994, Michael Jackson menikahi Lisa Mary Presley. Penyanyi pop asal Amerika Serikat, Michael Jackson, menikahi putri Elvis Presley, yaitu Lisa Mary Presley. Upacara pernikahan pasangan tersebut dilangsungkan di Republik Dominika. Pernikahan raja musik pop dan putri dari legenda penyanyi rock and roll legendaris tersebut hanya bertahan selama 2 tahun, dan akhirnya bercerai pada tahun 1996.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda, paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tepisik kuih mbah. Sembarangan nih. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe. Lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: LBBL Radio Suramadu.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Mei? Beberapa di antaranya adalah 26 Mei 1889, pembukaan pertama kalinya lift Menara Eiffel kepada umum. Pada tanggal 26 Mei 1889 adalah hari pembukaan pertama lift Menara Eiffel kepada umum. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champ-de-Mars di tepi sungai Seine di Paris, Prancis. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan menjadi salah satu struktur bangunan yang terkenal di penjuru dunia. 26 Mei 1955, duka dialami oleh pembalap F1 Alberto Ascari. Pembalap Formula One asal Italia, Alberto Ascari meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari pernah dua kali meraih gelar juara Formula One bersama tim Ferrari. Kemudian, 26 Mei 1994, Michael Jackson menikahi Lisa Mary Presley. Penyanyi pop asal Amerika Serikat, Michael Jackson, menikahi putri Elvis Presley, yaitu Lisa Mary Presley. Upacara pernikahan pasangan tersebut dilangsungkan di Republik Dominika. Pernikahan raja musik pop dan putri dari legenda penyanyi rock and roll legendaris tersebut hanya bertahan selama 2 tahun, dan akhirnya bercerai pada tahun 1996.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Tuai Borisov. Tuai Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka Tuai menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, Tuai Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, Tuai Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan Tuai Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari Tuai Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar, terlalu kecil, atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, Tuai Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Mei? Beberapa di antaranya adalah 26 Mei 1889, pembukaan pertama kalinya lift Menara Eiffel kepada umum. Pada tanggal 26 Mei 1889 adalah hari pembukaan pertama lift Menara Eiffel kepada umum. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champs de Mars di tepi sungai Seine di Paris, Prancis. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan menjadi salah satu struktur bangunan yang terkenal di penjuru dunia. 26 Mei 1955, duka dialami oleh pembalap F1 Alberto Ascari. Pembalap Formula One asal Italia, Alberto Ascari, meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari pernah dua kali meraih gelar juara Formula One bersama tim Ferrari. Kemudian, 26 Mei 1994, Michael Jackson menikahi Lisa Mary Presley. Penyanyi pop asal Amerika Serikat, Michael Jackson, menikahi putri Elvis Presley, yaitu Lisa Mary Presley. Upacara pernikahan pasangan tersebut dilangsungkan di Republik Dominika. Pernikahan raja musik pop dan putri dari legenda penyanyi rock and roll legendaris tersebut hanya bertahan selama 2 tahun, dan akhirnya bercerai pada tahun 1996.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Le, kui mau sih numpak motor duluan toh, anakmu toh?
2: Enggih mbah, ini ku nembik kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor, jian, aku tadi wong tuanya bangga mbah. Cili-cili iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cili-cili mbak entuin numpak motor, mbak tukone anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM? Kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi

dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah di metabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan. Karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Ki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
1: Lha kok penak juragan?
0: Yo penak, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
2: Sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
3: Aku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun 93.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Mei? Beberapa di antaranya adalah 26 Mei 1889, pembukaan pertama kalinya lift Menara Eiffel kepada umum. Pada tanggal 26 Mei 1889 adalah hari pembukaan pertama lift Menara Eiffel kepada umum. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champs de Mars di tepi sungai Seine di Paris, Prancis. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan menjadi salah satu struktur bangunan yang terkenal di penjuru dunia. 26 Mei 1955, duka dialami oleh pembalap F1 Alberto Ascari. Pembalap Formula One asal Italia, Alberto Ascari meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari pernah dua kali meraih gelar juara Formula One bersama tim Ferrari. Kemudian, 26 Mei 1994, Michael Jackson menikahi Lisa Mary Presley. Penyanyi pop asal Amerika Serikat, Michael Jackson, menikahi putri Elvis Presley, yaitu Lisa Mary Presley. Upacara pernikahan pasangan tersebut dilangsungkan di Republik Dominika. Pernikahan raja musik pop dan putri dari legenda penyanyi rock and roll legendaris tersebut hanya bertahan selama 2 tahun, dan akhirnya bercerai pada tahun 1996.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Huh? Oh, alah, Mbah, Mbah.
0: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Mei? Beberapa di antaranya adalah 26 Mei 1889, pembukaan pertama kalinya lift Menara Eiffel kepada umum. Pada tanggal 26 Mei 1889 adalah hari pembukaan pertama lift Menara Eiffel kepada umum. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champs de Mars di tepi sungai Seine di Paris, Prancis. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan menjadi salah satu struktur bangunan yang terkenal di penjuru dunia. 26 Mei 1955, duka dialami oleh pembalap F1 Alberto Ascari. Pembalap Formula One asal Italia, Alberto Ascari meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari pernah dua kali meraih gelar juara Formula One bersama tim Ferrari. Kemudian, 26 Mei 1994, Michael Jackson menikahi Lisa Mary Presley. Penyanyi pop asal Amerika Serikat, Michael Jackson, menikahi putri Elvis Presley, yaitu Lisa Mary Presley. Upacara pernikahan pasangan tersebut dilangsungkan di Republik Dominika. Pernikahan raja musik pop dan putri dari legenda penyanyi rock and roll legendaris tersebut hanya bertahan selama 2 tahun, dan akhirnya bercerai pada tahun 1996.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
3: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.